Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
4: Piala Dunia.
5: Piala Dunia in one minute.
6: Final Piala Dunia FIFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mom Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sepada pagi ini season kedua. Mungkin kita sering menganggap kalau kulkas itu hanyalah peralatan rumah tangga biasa aja ya. Padahal teknologi pendingin memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sampai sekarang. Contoh di bidang kesehatan, banyak obat-obatan dan vaksin itu harus disimpan pada suhu tertentu loh teman-teman, agar nanti kualitas obat dan vaksinnya ini tetap terjaga. Tanpa sistem pendingin yang baik, efektivitas obat tadi itu bisa bisa turun bahkan rusak teman-teman. Lalu selain dari bidang kesehatan, ada sektor pangan juga teman-teman. Sama teknologi pendingin ini membantu menjaga kesegaran dari sayur, kesegaran buah, daging, ikan, hingga produk-produk susu selama proses penyimpanan dan juga distribusi. Dan dengan begitu makanan bisa bertahan lebih lama dan mengurangi resiko terbuang sia-sia. Lalu ke restoran, supermarket, rumah sakit, hingga industri makanan sangat bergantung pada teknologi pendingin dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi teman-teman Pro 2, benda yang setiap hari ada di dapur rumah kita itu ternyata punya kontribusi yang besar loh terhadap kesehatan, terhadap ketahanan pangan, dan juga kualitas hidup masyarakat. Nah, nanti selanjutnya di segmen selanjutnya kita bakal mengetahui nih apa pesan yang ingin disampaikan melalui hari lemari pendingin di sedunia di hari ini. Nanti kita bahas tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya power besar untuk bikin perubahan. Di era digital, suara kita bisa didengar sampai ke berbagai belahan dunia. Organisasi seperti United Nations bahkan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam gerakan perdamaian global. Tapi kuncinya, kita harus cerdas bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan hoax atau komentar kebencian. Gunakan kreativitas lewat konten, karya, atau aksi sosial yang positif. Kalau anak muda kompak menyuarakan toleransi, dampaknya bisa luar biasa.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi, kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi, aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
5: Hello.
6: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
7: Hello.
6: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Teman-teman, kita masuk ya ke story of the day di part kedua di segmen terakhir kali ini ya. Dan masih membahas hari pendingin sedunia, lemari pendingin ya. Jadi teman-teman, peringatan ini bukan hanya mengajak kita untuk menghargai teknologi pendingin doang ya, tapi juga bakal ngingatin kita bahwa pentingnya menggunakan teknologi tersebut secara bijak, oke? Karena saat ini teman-teman dunia terus mengembangkan sistem pendinginan yang lebih hemat energi, lebih ramah lingkungan gitu ya. Ini tujuannya untuk mengurangi konsumsi listrik sekaligus juga menekankan dampak terhadap perubahan iklim. Bahkan tema World Refrigeration ini ada temanya teman-teman ya. Kok susah banget? Refrigeration ya gitu. Temanya itu adalah Cool Intelligence. Waduh, keren gak sih? Iya, Cool Intelligence ini menekankan penggunaan teknologi pendingin secara cerdas. Terus kayak efisiensinya juga diiniin dan juga berkelanjutan. Nah, kita sebagai pengguna teman-teman, kita juga bisa ikut berkontribusi dengan hal-hal sederhana. Misalnya gak terlalu sering membuka tutup pintu kulkas, mengatur suhu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan maksud aku, dan juga memastikan kulkas ini tetap bersih agar bekerja dengan lebih efisien teman-teman. Nah teman-teman, memproduksi dari sebuah kulkas kita juga dapat pelajaran nih. Pelajarannya itu adalah teknologi yang terlihat sederhana ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Karena itu mari kita gunakan teknologi ini dengan bijak dan tetap peduli terhadap lingkungan. Dan kita bakal masuk ke pada season ketiga di pagi hari ini, tetap di Produ Air Bukit Tinggi. Tetap semangat teman-teman menjalani harinya dan terus bersama Produ Air Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Minum dulu ah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Pro 2, masih bareng aku Robby Oktais dan kita masuk di segmen terakhir di program Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, setiap tanggal 26 Juni ternyata ada satu peringatan lagi yang cukup unik, yaitu adalah Hari Ahli Kecantikan Sedunia atau yang biasa dikenal dengan National Beauty Skin Day. Ya, National Beauty Can Beautician Day, Beautician Day. Ya kok lucu ya. Ya ini ini ya guys ya, Hari Ahli Kecantikan Sedunia ini menjadi bentuk apresiasi juga kepada para profesional di dunia kecantikan. Mulai dari penata rambut, makeup artist, ahli perawatan kulit hingga terapis kecantikan yang setiap hari membantu orang lain tampil lebih percaya diri. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman Pro 2, profesi ini udah ada aja sejak zaman dahulu ya, kayak di berbagai kerajaan, ada juga bahkan udah ada orang-orang khususnya yang bertugas merawat penampilan keluarga kerajaan. Nah mereka ini memanfaatkan bahan-bahan alami seperti bunga, rempah-rempah, hingga buah-buahan juga nih sebagai perawatan dan juga riasannya. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang, teman-teman dunia kecantikan itu terus berkembang dan menjadi industri yang memadupadankan seni, kreativitas, dan juga ilmu pengetahuan, ya gak sih? Dan sekarang teman-teman menjadi ahli kecantikan itu bukan lagi sekedar hobi, tapi banyak banget sekolah-sekolah, kursus-kursus, hingga pendidikan profesional yang membuka peluang karir di bidang ini. Jadi teman-teman berdua, ternyata pekerjaan mereka ini bukan hanya membuat orang tampil cantik ataupun tampan, tapi apa? Nanti kita bahas di Pro 2 Bukit Tinggi di program Spades. Selamat pagi teman Pro 2.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Melangkah ke tempat baru berarti membuka jendela pengetahuan. Pariwisata menghadirkan pembelajaran yang tidak selalu ditemukan di ruang kelas. Interaksi dengan budaya berbeda menumbuhkan empati dan kebijaksanaan. Dunia terasa lebih luas sekaligus lebih dekat. Setiap pengalaman memperkaya cara berpikir dan memandang kehidupan. Perjalanan mengajarkan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk hidup. Dari sana, tumbuh sikap terbuka terhadap perubahan. Pariwisata menjadikan kita warga dunia yang lebih bijaksana.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan, nama kiper bisa dielu-elukan layaknya pencetak gol.

tuh Monomom Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang

up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api, puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Di zaman sekarang, semua serba cepat. Tapi, slow living ngajak kita buat ngerem sebentar. Kalau biasanya kita sibuk banget sama gadget dan pekerjaan, slow living lebih fokus sama hal-hal sederhana kayak quality time sama keluarga, menikmati alam, atau belajar hal baru. Slow living itu kayak ngasih waktu buat diri sendiri buat bisa lebih menikmati hidup. Selain bikin kita lebih bahagia, slow living juga bikin kita jadi lebih sehat karena lebih banyak bergerak dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga bisa lebih produktif karena pikiran jadi lebih jernih. Pokoknya, bakal bikin hidup lebih berkualitas.

Nah, teman-teman perlu kita lanjut lagi pembahasan kita di pagi hari ini ya. Nah, mungkin banyak yang berpikiran pekerjaan ahli kecantikan ini hanya sebatas memotong rambut atau merias wajah ya teman-teman ya. Padahal kenyataannya profesi ini membutuhkan keterampilan, kreativitas, ketelitian, bahkan kemampuan berkomunikasi yang baik teman-teman. Karena pelanggan memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda, sehingga nanti seorang ahli kecantikan juga harus mampu nih memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan kliennya. Nah, menariknya lagi ada pelanggan yang menganggap kalau visi salon tempat kecantikan perawatan itu sebagai tempat untuk melepas penat. Jadi nggak sedikit ya yang datang bukan hanya untuk merawat penampilan, tapi juga melindungi cerita dan mencari suasana menyenangkan. Dan teman-teman, jadi hari kecantikan sedunia ini, jangan lupa mengapresiasi para profesional yang telah membantu banyak orang tampil percaya diri. Dan tak kalah penting, jangan lupa untuk mencintai dan merawat diri sendiri. Kita tutup program sepada. Dan tetap bareng aku di satu jam terakhir akan ada Earth Talk buat kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu.
2: Weddom Kian.
3: Namo Buddhaya.
4: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
5: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
6: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
7: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
8: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
9: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
10: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
11: Sila ke-1, Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
2: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
12: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
9: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
2: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
11: Nia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, dan nia angkagara daripada tak. Dan nia to wanwai, si pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik badan,
9: tapi dalam keyakinan kami,
10: ya, kami Indonesia.
15: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Produha, selamat datang di Earth Talk. Dan program ini mengajak kita lebih peduli lagi terhadap bumi dan lingkungan. Dan tentunya Earth Talk menemani teman-teman sampai nanti pukul 10 ya. Kalau gitu teman-teman Produha, lanjut aja ya. Kalau gitu aku mau nanya nih, teman-teman pernah nggak kepikiran kayak mana dan kemana nanti perginya sampah plastik yang kita buang setiap harinya? Ternyata teman-teman tidak semua sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebagian terbawa aliran sungai hingga akhirnya nanti bermuara ke laut. Akibatnya teman-teman Produha, lautan yang seharusnya menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup itu justru dipenuhi oleh sampah plastik. Yang menjadi masalah adalah plastik bukanlah material yang gampang terurai. Karena kantong plastik, botol minuman, sedotan hingga kemasan makanan yang bertahan yang plastik itu bisa bertahan di alam selama puluhan bahkan ratusan tahun sebelum benar-benar terurai, teman-teman. Selama proses itu, sampah plastik terus mencemari laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, lebih memprihatinkan lagi teman-teman, Indonesia termasuk salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Yang artinya, menjaga kebersihan laut bukan hanya tugas pemerintah, tapi komunitas bukan juga tugas komunitas lingkungan, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, teman-teman Produha. Nah, teman sekarang sebenarnya apa aja sih dampak-dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan dan juga kehidupan di laut? Nah, kita bakal bahas saat lagi di Earth Talk ini. Jangan kemana-mana teman-teman Produha, stay tune terus di Produha Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tapi Piala Dunia FIFA itu bukan cuma piala biasa, tapi simbol paling bergengsi di dunia sepak bola. Bentuknya keren banget. Ada dua manusia yang lagi angkat bola dunia dan bahannya terbuat dari emas 18 karat. Beratnya sekitar 6 kiloan, jadi nggak heran kalau kelihatan mahal banget ya. Tapi yang menarik, negara juara ternyata nggak bawa pulang trofi asli loh. Yang asli tetap disimpan oleh FIFA demi keamanan. Dan tim pemenang cuma dapat replikanya, tapi tetap jadi kebanggaan besar bagi pemenang. Desain trofi itu juga nggak pernah berubah sejak tahun 1974. Jadi ikonik banget ya. Makanya, momen angkatan

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tempat tumpang peduli dampak sampah plastik ternyata jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Hewan laut seperti penyu, lumba-lumba, paus, hingga juga burung laut yang seringkali mengira plastik ini sebagai makanan, teman-teman. Akibatnya, mereka ini bisa tersedak mengalami gangguan pencernaan, bahkan kehilangan nyawa karena menelan sampah plastik tadi. Selain itu, teman-teman, sampah plastik juga dapat merusak terumbu karang yang menjadi tempat hidupnya jenis berbagai ikan dan juga biota laut lainnya. Nah, ketika terumbu karangnya rusak, ekosistem laut juga ikut terganggu dan jumlah ikan ini bisa berkurang. Nah, masalah lainnya itu adalah munculnya mikroplastik, teman-teman, yaitu serpihan plastik berukuran yang sangat kecil yang sulit terlihat oleh mata. Dan mikroplastik ini dapat dimakan oleh ikan dan hewan lautnya lainnya ya. Nah, lalu masuk ke rantai makanan, yang artinya sampah yang kita buang sembarangan tiap hari itu suatu saat nanti bisa jadi kembali ke kita lagi karena kita mengkonsumsi apa yang sudah kita buang, teman-teman, kayak sampah plastik tadi. Contoh, kita mau makan ikan, nah, tapi ternyata ikan itu udah memakan mikroplastik dari sampah yang kita buang. Nah, gimana tuh? Maka dari itu, teman-teman, menjaga laut itu tetap bersih sebenarnya juga berarti menjaga kesehatan kita sendiri, guys. Lalu, nanti kita bakal bahas apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga ekosistem laut dan tidak membuang sampah itu seperti apa. Oke, kita bahas lagi dari perubahan yang dimulai dari kebiasaan kecil mungkin ya. Nah, kita akan bahas saat lagi. Don't go anywhere, stay tuned di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Red FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman-teman, kita masuk di segmen terakhir di Earth Salt di pagi hari ini. Teman-teman, perdua kita bahas mengurangi sampah plastik itu nggak harus dimulai dari langkah yang besar ya. Jadi kita bisa memulainya itu dari kebiasaan-kebiasaan kita sederhana. Contohnya, ya kayak bawa tumbler sendiri, nggak, jangan beli-beli minimal botol plastik di luar sana. Lalu kalau misalnya mau berbelanja, menggunakan tas belanja yang bisa berulang kali dipakai. Jangan pakai plastik ya, kalau belanja itu jangan mau dibikin plastik. Pokoknya bawa lah tas belanjanya ya. Dan mengurangi yang namanya penggunaan sedotan plastik sekali pakai juga. Karena udah ada ya sedotan yang stainless ya kan, yang bisa dipakai berulang gitu loh guys ya. Dan itu lebih estetik banget. Sama jangan pernah buang sampah, ini udah biasa sih. Tapi yang paling ingat itu kayak bawa tumbler sendiri, terus kayak mau belanja ke supermarket, minimarket, anything, apapun itu, bawa tas belanjaannya juga yang bisa dipakai berulang kali. Sama dikurang-kurangin lah pakai sedotan plastik, teman-teman. Karena aku udah dari sedotan yang kekinian yang benar-benar gimana ya? Kalau kita pakai sedotan itu jadi kayak lo. Ya, biasalah anak-anak Gen Z tahu, paham lah ya. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada kegiatan bersih-bersih pantai atau bersih-bersih sungai di sekitar tempat kita tinggal, kita juga bisa ikut berpartisipasi guys. Selain lingkungan menjadi lebih bersih nantinya, kita juga bakal ikut menginspirasi ke orang-orang lain untuk peduli terhadap alam kita. Jadi perlu diingat teman-teman, produk laut tadi itu bakal memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kayak mulai dari sumber makanan, sumber pencarian masyarakat, pesisir juga, hingga nanti juga menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya teman-teman. Jadi kalau kita menjaga laut tetap bersih, bukan hanya tentang menyelamatkan ikan atau penyu yang ada di dalam laut, tapi juga bakal tentang menjaga masa depan bumi yang kita tinggalin juga guys. Kalau gitu teman-teman Pro 2, kita bakal tutup dulu Earth Talk di hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah bersama-sama dengan Robby Octaves di hari ini. Karena gak kerasa juga nih, udah 5 jam aku nemanin teman-teman Pro 2 dari jam 5 subuh tadi ya. Ini udah mau pukul 10 aja, yang itu artinya nanti kita bakal masuk ke santai siang. Dan tentunya nanti akan ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu. So guys, thank you for today. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa Jumat berkah, yang mau berbagi silakan berbagi ya, siapa tahu biar mengumpul-ngumpulin pahala ya, yang suka berbagi Jumat berkah. Dan nanti juga kayaknya kaum Adam bakal sholat Jumat ya guys ya, jangan lupa. Ya udah deh teman-teman, dimanapun kamu berada, sedang apapun kegiatan kalian, semoga semuanya lancar, sehat-sehat selalu. Kita bakal jumpa lain waktu. Kalau gitu aku Robby Octaves pamit undur diri. Kita berjumpa di besok jam 10 aku masuk lagi. Okay? So see you tomorrow guys and bye-bye. Kita closing dengan Senja Sudut Kota by Samuel Cipta.

0: Peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
10: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, jam 10.02 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah yang menegaskan industri musik memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Ia mengapresiasi Spotify yang menghadirkan ruang dialog untuk membahas perkembangan dan peluang industri musik ke depan. Dan ekonomi kreatif menunjukkan kinerja positif pada 2025 dengan investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS dengan ekspor 31,9 miliar dolar AS ya, untuk perkembangan industri musik. Dan platform streaming membuka akses global bagi musisi Indonesia, mendukung royalti lebih adil serta memperkuat ekosistem musik berkelanjutan. Lanjut teman-teman Pro2, pemerintah terus memperbaiki ekosistem musik Indonesia termasuk tata kelola dan mekanisme royalti bagi musisi. Dan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas DPR mencakup pembenahan sistem royalti musik di Indonesia. Ketidakadilan royalti, pengawasan lembaga kolektif, audit dan pembajakan masih menjadi tantangan utama industri musik saat ini. Itu dia rekam informasi kita kali ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Hai, welcome back with Ica Maisa di pagi hari ini. Hai, senang banget aku hari ini bisa nemenin kamu di pagi hari di edisi Spada, fokus Spada. Santai siang pagi ini ya. Dan kali ini kita edisi 26 Juni, kamu bisa request lagu yang pengen didengerin hari ini. But mungkin ada beberapa lagu yang gak bisa aku puterin karena belum bisa aku update juga, karena sinyal internet kita lagi agak-agak gimana gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah bisa aku bakal aku puterin. Tapi kalau belum, belum ya. Nah, buat teman-teman produe, jangan kemana-mana dulu nih, sambil nungguin sinyal internetnya nyambung dulu nih. Kali ini aku bakal puterin dulu satu lagu terbaru dari Neona, ada Plin Plan.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan buat teman-teman yang request, mohon maaf kalau misalnya internet kita lagi ada gangguannya, jadi aku kayak kesulitan untuk membuka form requestan dan juga lagu-lagu teman-teman, jadi it's okay lah ya. Maafkan aku. Tapi kita akan usahain semoga bisa nih abis ini. Tapi aku udah hafal kok apa aja requestan teman-teman Produa ya biasanya. Yang tadi udah masuk sebenarnya yang masih kebaca nih ada Kak Gaby Gartiana yang request di ujung minggu, Mesa Hira. Dan thank you so much buat Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, sama-sama. Untuk Kak Vanilla Stack yang request Walls Akhir Zamannya Roni, belum bisa ya Kak kita puterin, belum bisa aku update juga lagunya karena memang sedang ada trouble dengan jaringannya kita ya. Tapi buat teman-teman yang biasanya nih request tadi ada Kak Vika, tapi Kak Vika belum bisa nih kebuka WhatsApp-nya. Ya udah deh ya, enggak apa-apa ya. Nanti insyaallah semoga cepet ya. Nah, kita akan puterin beberapa lagu buat teman-teman Produa. Ada Mesa Hira di ujung minggu, ada Sabrina Haha, terus juga ada Rilaska dengan Sumpah Mati. Ini adalah lagu yang termasuk paling sering diputerin ya dan di request sama teman-teman Produa. Kita ke Mesa Hira dulu dengan di ujung minggu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Preview masih di zona musik kamu, tapi sayangnya internet kita lagi masih bermasalah, jaringannya masih bermasalah. So buat teman-teman sabar dulu ya. Gak ada yang bisa aku kasih selain sabar sih guys. Jadi kayak aku akan puterin beberapa lagu yang emang udah biasa teman-teman Produa request. Jadi tetap stay tune aja barengan sama kita di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal puterin Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Ada Liodra juga dengan Pura-Pura. Dan bakal ada juga Nabila Takiyah dengan Berjalan Tanpamu. So tetap dengerin kita di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman, tadi sempet ya internetnya udah nyambung lagi, tapi kayaknya sekarang ini lagi deh, dia hilang lagi. Jadi aku akan puterin. Mohon maaf kalau aku belum bisa balas WhatsApp-nya karena memang gangguan dalam jaringan. Kali ini ada requestan dari Kavika, dari yang request Special Evron Cup Larian. Boleh banget bentar lagi kita puterin ya. Terus untuk lagu Haha tadi udah kita puterin ya, Kak ya. Terus juga Haha udah nih, tolong ya kalau request langsung aja judulnya. Nih gak masuk nih judulnya, ini mau request boleh gak, Kak? Gak tahu aku mau request lagu apa. Hah, tadi udah ya, Kak ya. Terus Remuk NG Cavallo dari Kak Zulia juga nanti akan kita puterin. Ada Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian yang bakal kita puterin juga. Ada Hachu Salman Salsabila yang bakal kita puterin nanti ya. Relaskar tadi udah kita puterin ya, Kak. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Cep,
1: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
4: Wow.
1: Intermezzo.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, hai, masih bareng sama Ica Maisa dan masih kita tungguin ya jaringan internetnya. But it's okay teman-teman, kita bakal puterin lagu berikutnya yang udah di request juga. Nanti bakal ada, tadi Hachu belum aku puterin ya, Fajar Nur juga Salah Apa Aku bakal aku puterin. Tadi di request sama Kak Yeni Dolindawati, sama Kak Dewi Kurnia 53 juga. Sukses buat albumnya Fajar dan saat selalu, salam buat Om di Mojokerto, boleh. Terus bakal ada juga lagunya Nabila Takiyah yang Cegil, tadi Kak Zania ya, ya request, oke boleh. Nah kita puterin 3 lagu itu dulu sebelum ke lagu berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro DFM, teman terbaik kamu.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Cama Isa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman. Kali ini bakal ada Big Girls Don't Cry dari Enhypen yang bakal ya udah direquest sama Kak Fani tadi ya. Terus juga lagunya siapa lagi ya yang belum aku puterin yang udah masuk ke kita ini ya. Ada lagu Nicky Baker Sumpah Mati. Aduh, maaf. Yang udah di request juga. Terus bakal ada PJ Kotep Bahagia Lagi dan ada Putran Putra Onsu dengan Tak Searah ya. Buat teman-teman terus stay tune buat lagu-lagu pilihan yang udah kita pilihin dan juga udah kamu request beberapa. Dan buat yang enggak keputer atau mungkin ke-skip sama aku, mohon maaf karena memang jaringannya memang lagi bermasalah ya. Jadi kita ke Enhypen dulu dengan Big Girls Don't Cry.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, kita masih bakal muterin beberapa lagu yang udah kita pilihin juga selama apa namanya, sinyalnya agak-agak masih dalam gangguan ya teman-teman ya. Jadi kita akan puterin beberapa lagu lagi. Kali ini aku akan pilihin lagunya, salah satu lagu terbaru dari Romania, dan ini tuh sebenarnya enak banget buat didengar. Ada 24/7, dan aku bakal puterin juga salah satu lagu terbaru dari Kendrick, ada Semesta ya. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
2: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
2: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
1: Intermezzo.

Oke, teman-teman Produe, thank you so much sudah gabung bareng kita di hari ini yang semuanya alhamdulillah lagunya akhirnya keputar semua ya. Dan buat teman-teman Produe, sorry banget tadi udah gangguan, sekarang insyaallah nih tidak ada gangguan lagi, semoga ya tidak ada lagi ya. Oke, dan kita akan akhiri zona musik kamu hari ini dengan lagu siapa ya? Kita bakal tutorin satu lagu dari Axel Lo Mana Sayapnya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke teman-teman Produa, hai, masih barengan sama Ica Maisa di jam 12 ini. Dan kita udah ada di Fun Entertainment. Dan berhubung sekarang hari Jumat juga, mungkin buat kaum-kaum pria itu sudah di perjalanan menuju masjid menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Ada buat cewek-cewek, yuk kita bahas dari dunia entertainment. Ada beberapa info menarik nih kali ini, hari ini. Dimana kali ini informasi pertama itu datang dari Obsession yang menjadi film horor psikologis garapan sutradara dan juga penulis Cary Barker yang luar biasa menarik perhatian global sejak tayang Mei 2026 di Hollywood. Dan perjalanan Obsession sejak rilis pada 15 Mei ini di tangga box office dapat dikatakan sebagai catatan sejarah baru yang langka, teman-teman. Dimana deadline pada pertengahan Juni memberikan film yang diproduksi dengan 750 ribu USD ini awalnya dibeli Focus Features di ajang Toronto International Film Festival 2025 dengan nilai kesepakatan sebesar 15 juta USD ya. Dan keputusan investasi Fokus langsung terbukti membuahkan hasil manis sejak pekan pertama pembukaan yang sukses mengantongi 17,1 juta USD secara domestik ya. Dan kejutan sesungguhnya baru dimulai sejak pekan pertama itu berlalu di saat sebagian besar film horor mengalami penurunan drastis pada pekan kedua. Justru penjualan tiket Obsession justru melonjak nih hingga 39%. Dan The Hollywood Reporter bahkan mencatat pencapaian ini sebagai lonjakan akhir pekan kedua terbesar di era modern untuk periode di luar musim Natal ya. Momentum magis ini terus berlanjut di pekan ketiga dengan kenaikan pendapatan kembali sebesar 14% dan kritikus dari Collider bahkan menyandingkan tren pertumbuhan konsekutif 3 pekan berturut-turut ini dengan pencapaian film fiksi ilmiah klasik garapan Steven Spielberg, E.T. sebagai judul yang mampu tumbuh konsisten di luar koridor liburan utama ya. Dan ketahuan performa film dibentangi sama Michael Johnston ini In the Neverett juga belum mereda di pekan keempat dan film ini tercatat hanya mengalami penurunan pendapatan yang sangat tipis yakni 7%. Dan hal ini sekaligus menetapkan rekor baru sebagai performa bertahan di pekan keempat yang terbaik dan juga tertinggi yang pernah catatkan film horor sepanjang sejarah. Congratulations untuk Obsession. Dan masih ada informasi dari dunia entertain lainnya buat teman-teman, kita ke Lenny dulu sebelum ke informasi berikutnya ya. Kita ada Lenny, I'm doing alright.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman-teman Produya, kita rehat dulu sejenak karena tepat di pukul 12.23 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Wikitu Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu berbahasa Islami dulu. Ada Raim Lode dengan Iqra.

0: Oke teman-teman, Pro 2 tepat pukul 12.23 waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan sampai menunaikan ibadah sholat zuhur dan sholat jumat bagi kaum pria ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman-teman, Prodia masih di Ventertainment ya. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga buat teman-teman yang lagi sholat Jumat ya, semoga cepat selesainya. Enggak juga ya, gimana ya? Bingung aku ngomongnya gimana ya. Pokoknya gitulah, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat lah ya. Nah kali ini kita ada info dari perburuan aktor untuk memerankan James Bond nih teman-teman, yang tampaknya juga makin mendekati babak akhir. Nah, produser barengan sutradara Denis Villeneuve ini telah mulai memberikan notifikasi kepada sejumlah aktor yang berhasil maju ke casting selanjutnya, dan deadline pada Rabu 24 Mei justru ya. Memberikan tahap seleksi berikutnya untuk aktor pengganti Daniel Craig sebagai agen 007 yang dijadwalkan berlangsung musim panas ini. Dan beberapa sumber mengidentifikasi audisi James Bond lanjutan digelar di Agustus ini. Meskipun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi, tapi Villeneuve dikabarkan menghubungi para kandidat itu secara personal. Dan terkait kabar yang beredar ini, pihak Amazon MGM Studios juga selaku rumah produksi sekaligus distributor untuk proyek James Bond 26 masih memilih untuk menolak memberikan komentar. Dan hingga sekarang jumlah pasti aktor yang diharapkan hadir mengisi sesi audisi pada Agustus nanti masih belum dipetakan secara jelas. Tapi semoga ya, siapapun yang nanti terpilih menjadi James Bond, agen 007, itu bisa memerankannya dengan baik dan juga memberikan kinerja terbaiknya pastinya ya. Nah, tidak ada yang membanding-bandingkan karena semuanya punya porsinya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita bakal ke Day 6 dulu teman-teman, ada Letting Go.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Cama Isa dan kita ada informasi terakhir untuk entertainment hari ini. Di mana Netflix hari ini berhasil memenangkan hak produksi film Sesame Street setelah mengungguli pesaing lain dalam proses penawaran yang melibatkan dua perusahaan besar. Dan perebutan hak film Sesame Street ini berlangsung selama sekitar 1 tahun terakhir. Dan Netflix disebut berhasil menyingkirkan Universal dan menurut sejumlah sumber Warner Bros ya. Dan juga diberitahukan juga nih kalau The Hollywood Reporter bilangnya Warner Bros ini tidak pernah berhasil merealisasikan proyek film Sesame Street meski telah memegang hak film itu selama sekitar 1 dekade. Dan hal itu yang bikin Warner Bros mundur lebih awal dari persaingan. Setelah itu Netflix dan juga Paramount sempat menunjukkan minat untuk mengakuisisi hak itu. Tapi di tengah situasi, Universal menunjukkan eksistensinya menjadi pesaing kuat dengan melibatkan duo sutradara, ada Daniel Kwan dan juga Daniel Schneider ya, alias The Daniels. Dan duo sutradara itu dikenal lewat film Everything Everywhere All at Once sebagai produser. Dan selain itu, Willard dan Christopher Miller juga turut bergabung dalam proyek itu. Meskipun gini ya, menurut sumber terkait tidak ada pihak yang dikaitkan sebagai sutradara dan pada akhirnya Netflix keluar sebagai pemenang. Serial televisi edukasi anak-anak yang telah lama tayang dan populer ini akan diproduksi oleh Right Back, rumah produksi di balik kesuksesan film live action blockbuster seperti Lilo and Stitch dan juga Aladdin. Setelah film dikantongi Netflix nih, proses produksi akan dipimpin oleh Jonathan Eldridge dan Michael Lovaso. Sementara itu, Sesame Workshop, perusahaan di balik animasi populer ini juga akan terlibat dalam produser. Salah satu faktor yang bikin kemenangan Netflix ini adalah persetujuan Sesame Workshop terhadap pendekatan Right Back dalam mengembangkan materi cerita. Tapi sampai sekarang belum ada sinias yang resmi ditunjuk untuk menggarap film ini. Nah, kita tungguin aja buat kamu yang kangen banget sama Sesame Street atau mungkin yang mau ngasih tontonan buat anak-anaknya, buat adik-adiknya, bisa banget ditungguin yang satu ini ya. Dan teman-teman Pro 2, kita akhiri dulu Fantertainment. Abis ini kita bakal lanjut ke Pro 2 Sports. So, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri. Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
1: Intermezzo.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
3: Bola pingpong.
4: Salah lah Cup.
2: Bola emon.
1: Intermezzo.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Iya, teman-teman Pro 2, hai, welcome back with Ica Maisa di jam 1 siang ini dengan semangat yang membara buat para penggemar Piala Dunia, karena hari ini spesial Pro 2 Sport. Aku akan bahas soal informasi terupdate dari Piala Dunia 2026 ini, teman-teman. Pastinya udah pada gak sabar dong. Kali ini informasi yang pertama tuh adalah ternyata sudah ada 4 duel yang dipastikan terjadi babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini. Nah, ini dia beberapa daftarnya ya. Dan sejumlah grup juga sudah menyelesaikan laga ketiga fase grup. Hasil beberapa blok pertandingan babak 32 besar sudah bisa diketahui ya, teman-teman. Yang pertama ada Brazil versus Jepang. Laga sengit yang menarik akan terjadi pada babak 32 besar antara Brazil versus Jepang ini. Dan Brazil jadi juara grup C, akan bertarung melawan Jepang yang menjadi runner up grup F. Jepang akan menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan mimpi lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali. Sedangkan Brazil juga tidak akan melangkah mudah, mengingat pada duel terakhir melawan Jepang mereka kalah dengan skor 2-3 di Tokyo. Selanjutnya juga ada duel antara Afrika Selatan versus Kanada, di mana duel ini tuh bisa dibilang menyenangkan bagi kedua tim. Mereka ini sama-sama seneng karena menghadapi lawan yang bukan masuk kategori tim elit. Dan duel ini sama-sama jadi peluang bagus bagi kedua tim untuk melangkah menuju 16 besar. Next ada duel antara Belanda versus Maroko, di mana laga ini juga termasuk salah satu big match di babak 32 besar. Belanda ini selalu masuk jadi tim favorit ya di Piala Dunia, sedangkan Maroko ini adalah semifinalis edisi sebelumnya. Nah, laga Belanda versus Maroko ini pastikan bakal jadi laga yang menyita perhatian banyak orang juga, teman-teman, yang pastinya udah ditungguin sama penggemar sepak bola di seluruh belahan dunia juga. Last but not least yang udah diketahui sekarang adalah Amerika Serikat versus Bosnia. Jadi Amerika Serikat tampil memikat di dua laga awal dan langsung memastikan tiket 32 besar sekaligus status juara grup. Meskipun kalah dari Turki, AS sempat memberikan istirahat pada para pemain andalannya sehingga tak tampil penuh. Tapi Bosnia tidak bisa diremehkan begitu aja, di mana Bosnia udah terbukti bisa bertahan di persaingan keras di fase grup. Nah, kira-kira adakah di antara ini menjadi jagoan kamu? Ini Belanda nih salah satu yang paling jagokan juga di Piala Dunia kali ini ya. Ada Brasil dan Jepang juga nih yang udah dipastikan yang bakal sengit banget. We'll see ya teman-teman nanti laganya seperti apa. Apakah akan ada kejutan-kejutan indah dalam pertandingannya? We'll see. Dan kita akan ke informasi dari dunia sepak bola ini lagi, teman-teman. Piala Dunia lagi, tapi kita ke lagu berikutnya dulu. Ada Agnes dengan Wake Up.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Maskot di Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia, bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Sport teman-teman, kita lanjut ke informasi dari dunia olahraga kali ini yang masih di Piala Dunia 2026. Di mana klasemen akhir Piala Dunia 2026 sudah bisa diketahui setelah match day ketiga fase grup D tuntas digelar pada Jumat 26 Juni pagi tadi ya, dan Amerika Serikat menandai akhir babak penyisihan grup dengan kekalahan 2-3 dari Turki di Stadion Los Angeles Seattle. Dan duel pemungkas ini berlangsung sengit di mana Turki membuktikan kualitas mereka tak kaleng-kaleng meskipun sudah dipastikan tersingkir ya. Dan setelah tertinggal melalui gol kecepat Austin Trusty, di mana Turki mampu mencetak gol balasan yang dicetak Arda Güler dan membuat kedudukan sama kuat 1-1, dan Turki bahkan berbalik unggul 2-1 lewat aksi Baris Yilmaz di menit ke-31, namun Sebastian Berhalter menyamakan kedudukan jadi 2-2 pada menit ke-49. Ayah sebenarnya mendominasi serangan di babak kedua, tepatnya setelah Christian Pulisic dimainkan, akan tetapi Turki justru berhasil membuat kejutan di masa injury time. Dan santaikan kan Ayhan berhasil mencetak gol dari jarak dekat memanfaatkan bola rebound yang jatuh tepat di depannya. Dan tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hal ini sudah tak mengubah nasib Turki yang sudah tersingkir sejak matchday kedua, dan tim arahan Vincenzo Montella finish sebagai juru kunci dengan perolehan 3 poin. AS juga kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dan juga dia yang berhak melaju ke babak 32 besar didampingi Australia yang finish sebagai runner-up. Australia ini mengunci status runner-up usai menahan imbang Paraguay tanpa gol di laga terakhir, dan Zach Caruso unggul selisih gol atas Paraguay meski sama-sama mengemas 4 poin. Dan kendati demikian, Paraguay masih berpeluang lolos ke fase gugur lewat jalur persaingan peringkat ketiga terbaik. Dan teman-teman Pro 2, masih kita akan melanjutkan ke informasi dari Piala Dunia ini, tapi kita bakal dengerin dulu soundtrack resmi dari Piala Dunia di tahun 2026 ini. Ada Shakira dengan Dai Dai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal itu, dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala, sering minum air tebu. Nah gitu, jadi mudah-mudahan hilang sakit kepalanya.
0: Sambil membersihkan kulit tebu dengan alat pembersih yang terbuat dari besi yang tajam, Pak Mawardi juga menambahkan bahwa air tebu mengandung antioksidan yang disebut polifenol yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan akibat racun di sekitar kita. Pemilihan tebu yang baik menjadi salah satu penentu kualitasnya.
1: Tebu itu kan tebu pilihan, ya cuman ditanam sama orang kampung itu satu rumpun atau dua paling banyak gitu kan. Nah tapi kalau saya membeli tebu itu saya beli apa? Dipilih, nah, jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya nggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, ada yang diambil. Kalau untuk obat khusus tebu hitam. Nah, kalau yang dibikin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tebu, air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah tapi kalau ini, itu alami.
0: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Mawardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
1: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu bulan, daripada biasa. Boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
0: Selain air tebu murni, di ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat dahaganya hilang dan lebih berenergi.
0: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

Oke, teman-teman Produa, masih di Produa Sport dengan informasi yang terakhir kali ini, di mana klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah 3 tim teratas berhasil lolos ke babak 32 besar ya. Fase grup Piala Dunia edisi kali ini tak hanya untuk 2 tim teratas masing-masing grup, ada 8 slot yang bisa diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan kontestan. Dan sampai Jumat ini udah ada 3 tim teratas peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur, dan mereka adalah Swedia, Ekuador, dan Bosnia serta juga Herzegovina. Bosnia and Herzegovina ya, mereka satu ya. Ketiga tim itu udah mengemas 4 poin dan unggul selisih gol dari kontestan lainnya, termasuk Paraguay yang juga mengantongi nilai yang sama. Paraguay saat ini berada di posisi keempat, unggul 1 angka dari 4 tim di bawahnya yang baru mengemas 3 poin. Dan mereka adalah Kroasia, Korea Selatan, Aljazair, dan juga Skotlandia. Tim yang lolos via jalur ini masih bisa bertambah mengingat masih ada peserta yang belum genap menyelesaikan 3 pertandingan fase grup. Ada Cape Verde, Belgia, LD Congo, bahkan Senegal juga masih punya kans yang dimana untuk melaju ke babak fase knockout melalui jalur terakhir. Karena itu persaingan 8 besar klasemen peringkat 3 terbaik ini masih terbuka lebar hingga laga pamungkas fase grup. Sisi lain, sebanyak 20 tim peserta turnamen sepak bola dunia 4 tahunan ini sudah menyegel tiket ke babak 32 besar, sementara 8 negara lainnya dipastikan angkat koper ya. Jadi itu dia informasi dari dunia olahraga dan juga Piala Dunia kali ini. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap station di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Fresh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Halo teman-teman radio, masih bareng sama Ica Maisa di sini. Dan sekarang kita udah beralih ke program berikutnya, ada Asiknya Bisnis ya. Sampai jam 3 sore ini ya, jam terakhir aku siaran. Nah, aku mau nanya satu hal yang agak deep nih siang ini teman-teman. Kayak pernah gak sih kamu tuh kayak kepikiran kalau tiba-tiba nih kita besok meninggal gitu ya? Akun Instagram, TikTok, Twitter, atau isi MBG kita tuh bakal gimana ya? Apakah bakal abadi di internet atau bakal hilang di telan bumi kira-kira? Jujur, mungkin kita sering banget ya mikirin warisan masa depan, kayak nabung saham, beli tanah, atau invest emas. Tapi kita lupa nih kalau kita itu generasi digital yang punya aset lain. Foto-foto estetik di feeds, video random di TikTok, sampai cuitan galau di Twitter juga ada. Nah, kalau kita udah gak ada, siapa yang bakal ngurusin itu semua? Masa iya dibiarin gitu aja? Terus tiba-tiba ada yang nge-tag akun kita di masa depan, kan serem ya? Nah, ternyata keresahan yang agak dark tapi nyata ini justru ditangkap jadi peluang bisnis yang cuannya gak main-main sama orang kreatif di luar sana. Namanya adalah Digital Legacy Management alias jasa pengelola warisan digital. Jangan-jangan beranjak dulu teman-teman, abis yang satu ini aku bakal bedah gimana cara bisnis ini bekerja dan kenapa ini bisa jadi ladang duit yang anti mainstream banget. Nah, tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, preview masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Asik Ya Bisnis, yes. Dan tadi di segmen awal kita udah senggol dikit soal digital legacy management. Mungkin kamu mikir kayak, emang ada yang mau bayar buat ngurusin akun orang meninggal? Oh, jangan salah. Jadi di era sekarang, jejak digital itu berharga banget. Bahkan bisa jadi warisan atau justru jadi bumerang kalau jatuh ke tangan yang salah. Nah, cara kerja bisnis ini tuh sebenarnya mirip kayak pengacara warisan konvensional ya, tapi bentuknya agensi digital. Jadi klien yang masih sehat walafiat bakal daftar dan bikin kesepakatan tertulis nih. Mereka bakal ngasih mandat misalnya kalau suatu saat nih dia meninggal, tolong akun Instagramnya tuh diubah jadi memoriam atau halaman kenangan. Buat draft tweetnya dia tuh yang memalukan itu dihapus semua, dan tolong akun LinkedIn-nya juga ditutup secara profesional, katanya gitu. Bahkan ada juga yang minta aset digitalnya tuh kayak akun YouTube yang udah menghasilkan AdSense atau akun kripto, dipindahkan hak aksesnya ke keluarga dengan aman tanpa bocor ke publik gitu. Agensi ini tuh dibayar dari biaya langganan per bulan untuk menjaga data itu, atau bayar sekali di depan dengan tarif yang lumayan mahal karena butuh sistem keamanan tingkat tinggi nih, teman-teman. Gimana? Kepikiran gak kalau misalnya hal sesimpel beres-beres akun bisa jadi jasa berbayar yang dicari orang kaya yang ada di perkotaan gitu? Tapi gimana sih caranya kita kalau mau mulai bisnis ini dari skala kecil, jangan kemana-mana. Aku bakal kasih tipsnya setelah track keren berikut ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodio masih di Asiknya Bisnis dan gak kerasa kita udah masuk ke segmen terakhir barengan sama aku siang ini. Dan teman Prodio, kalau kamu tertarik sama ide digital agency management ini dan pengen coba rintis, modal utamanya tuh bukan uang miliaran, tapi dua hal. Ada skill cyber security alias keamanan cyber dan juga kepercayaan atau trust pastinya. Kamu bisa mulai dari skala kecil dulu, misalnya jadi digital organizer. Jasanya adalah bantu orang-orang mengamankan kata sandi mereka secara legal atau menyusun draft wasiat digital yang nantinya nih bisa diserahin ke keluarga kalau terjadi apa-apa. Dan di Indonesia bisnis ini tuh masih langka banget sebenarnya. Jadi kalau kamu curi start sekarang, potensinya bisa gede banget buat masa depan. Secara semua orang sekarang tuh udah makin melek digital ya. Intinya bisnis yang sukses itu selalu berangkat dari masalah yang nyata. Dan masalah jejak digital ini adalah sesuatu yang pasti bakal dihadapi sama semua orang generasi kita nantinya. Gimana? Tertantang buat jadi pelopor bisnis warisan digital kayak gini? Dan gak kerasa udah jam 3 sore teman-teman. Artinya aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat teman Prodio yang udah nemenin siaran aku dari tadi. Habis ini bakal ada selfie yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 di sore. Cari Aso dan gue Nimer. Tetap stay tune 94.8 Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih, duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hah?

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita ke Pro 2 Info dulu, di mana kali ini informasi pertama serial I Will Find You karya Harlan Coben resmi tayang di Netflix dan diadaptasi dari novel berjudul sama dengan tema utama rahasia keluarga dan juga pencarian kebenaran. Cerita berfokus pada David Burroughs, seorang pria yang dipenjara atas tuduhan membunuh anaknya sendiri. Namun kemudian menemukan petunjuk bahwa anaknya mungkin masih hidup, dan perjalanan David masih dipenuhi misteri dan konflik dengan dukungan serta perlawanan dari berbagai karakter, termasuk agen FBI, keluarga, dan tokoh dengan rahasia gelap. Lanjut ke informasi berikutnya, Star Vision menghadirkan film horor Petaka Gunung Welirang yang diangkat dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur. Dan film ini mengisahkan 5 sahabat yang mengalami teror gaib setelah mendaki menjelang malam satu suro yang tersesat di alas Lali Jiwo. Dibintangi Antonio Blanco Jr., Alika Jantinia, dan Gilu Pangkuan, film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 2 Juli 2026. Last but not least, teman-teman, HBO Max merilis trailer Stuart Fails to Save the Universe, spin-off The Big Bang Theory yang dijadwalkan tayang 23 Juli dengan 10 episode rilis mingguan. Dan cerita berpusat pada Stuart Bloom yang secara tidak sengaja memicu kehancuran multiverse dengan harus memulihkan realitas dengan bantuan teman-temannya. Serial ini menampilkan karakter yang dari semesta The Big Bang Theory dan juga menjadi bagian keempat dari waralaba setelah The Big Bang Theory, Young Sheldon and Giorgio and Mendy's First Marriage. Itu dia ragam informasi kita kali ini, dan teman Pro 2 habis ini bakal lanjut barengan sama Selfie. Tetap stay tune.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Oke teman Prada, balik lagi nih sama aku Selvi di hari ini. Dan aku bakal menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar Minang tentunya di Minang Pride hari ini, yaitu tentang Barale. Ini merupakan tradisi versus resepsi nih. Tradisi barale atau pesta pernikahan di rumah atau di gedung ini memiliki pertimbangan tersendiri nih. Pilihan ini bergantung pada anggaran, jumlah tamu, atau konsep atau yang diinginkan. Hal itu terangkum dalam program Ngobrol Asik ala Orang Awak atau Mota RRI Padang yang mengangkat tema barale. Ini tradisi atau resepsi. Dengan menghadirkan Ketua LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Dato Anansati, dan founder Info Minang dan Minang Organizer, Renaldo. Dialog yang dipandu Rini Kamal dan Yudi Maswar itu membahas mengenai fenomena pergeseran pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat Minangkabau dari rumah gadang atau rumah keluarga menuju gedung pertemuan. Nah, dalam diskusi tersebut, Renaldo menjelaskan nih bahwa saat ini sebagian besar pasangan dan keluarga lebih memilih menggelar resepsi di gedung karena dinilai lebih praktis dan juga efisien. Menurutnya, faktor waktu, tenaga, serta biaya menjadi pertimbangan utama masyarakat nih dalam menentukan lokasi pesta pernikahan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan

terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.

Sama-sama, kita sama-sama dari Calvin, Jeremy, and Rio Febrian ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi untuk apa ya, untuk Barale sendiri itu diselenggarakan kalau misalnya di rumah itu membutuhkan keterlibatan keluarga dari awal hingga akhir kegiatan ya, mulai dari persiapan lokasi, kebersihan, hingga yang lain gitu ya, kayak misalnya pelaksanaan acara yang menguras energi. Karena itu banyak keluarga kini memilih gedung agar setelah acara selesai mereka dapat langsung beristirahat tanpa dibebani pekerjaan tambahan. Jadi Fozibahar menilai perubahan cara pelaksanaan Barale merupakan sesuatu yang wajar mengikuti perkembangan zaman. Ia mengibaratkan perubahan tersebut seperti sarana transportasi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

0: Tema periode khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah salat asyar. Dari studio periode 2 akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Minam Pride sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi Kita. Tetap stay tune aja di 94,8 Pride FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo Toma Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini. Dan buat teman-teman, aku mau membahas salah satu topik penting nih ya, dimana di Insta kali ini aku mau bahas mengenai menjadi versi terbaik diri sendiri nih teman-teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu membuka sosial media terus merasa orang lain hidupnya jauh lebih sukses? Ada yang udah punya pekerjaan impian, bisnis berkembang, kuliah di luar negeri, atau bahkan sudah keliling dunia. Tanpa sadar kita mulai bertanya nih, kenapa ya hidup aku gak sekaya mereka? Padahal setiap orang punya titik awal, kesempatan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Membandingkan diri dengan orang lain itu cuma bikin kita lupa melihat sejauh apa diri kita sudah berkembang. Jadi versi terbaik diri sendiri itu bukan berarti menjadi lebih hebat dari orang lain ya. Justru itu berarti menjadi lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Kalau hari ini kita lebih sabar, lebih disiplin, atau lebih berani mencoba hal baru, itu udah termasuk sebuah kemajuan nih, teman-teman Pro 2.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro2, masih barangku tentunya ya di sore hari ini, dan kita masih membahas mengenai diri kita ya, tentang menjadi versi terbaik diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi versi terbaik berarti harus sempurna, harus selalu berhasil, gak boleh gagal, dan harus bisa melakukan semuanya. Padahal kenyataannya versi terbaik setiap orang itu berbeda-beda. Bagi seorang mahasiswa, versi terbaik mungkin adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kalau bagi pekerja, bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Menjadi versi terbaik juga bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Justru orang yang terus belajar dari kesalahan adalah mereka yang sedang berkembang. Jadi jangan terlalu sibuk mengejar standar orang lain. Temukan tujuan hidupmu sendiri dan jalani prosesnya dengan penuh kesungguhan nih, teman-teman berdua.

0: yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah-tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan di sanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah teman-teman, kebiasaan kecil yang membawa perubahan besar ya, hampir selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Bangun lebih pagi, membaca beberapa halaman buku setiap hari, rutin berolahraga atau mengurangi waktu bermain media sosial, ini bisa menjadi awal perubahan positif. Banyak orang ingin hidupnya berubah dalam waktu singkat, padahal kesuksesan lebih sering lahir dari konsistensi dibanding perubahan yang instan. Nah, selain itu teman berdua penting juga untuk terus belajar. Dunia terus berkembang nih, sehingga kita perlu meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, gak kerasa ya sudah 55 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada talk show Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yusuf Roninipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo teman Pradua, ketemu lagi nih bareng aku Selvi Gusnalia and welcome to Talk Show Pradua. Yeay, tepuk kecil ya. Karena susah tepuk tangannya teman-teman Pradua ya. Kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih ya seni ini menjadi ruang tumbuh bagi generasi kreatif, bukan cuma sebagai hobi aja nih ya, tapi juga sebagai sarana membangun rasa percaya diri dan menggali potensi anak. Bersama kita sudah hadir ya seorang seniman yang konsisten membina anak-anak untuk mengasah bakat dan kreativitas mereka melalui seni, dan juga ada sosok muda dengan segudang prestasi. Nah, kita sambut dulu ya, ada Om Ivan Sibro yang akrab disapa Om Sibro, seorang seniman yang juga pendiri Sanggar Seni Sibro ya. Dan juga ada Seana Giove Inara yang akrab dipanggil Sean juga nih, teman-teman Pradua. Langsung aja nih, mungkin enggak kenal maka enggak sayang gitu ya. Tapi kalau bagi aku enggak kenal maka kenalan dulu. Langsung aja kita kenalan dulu ya. Sama Sean dulu kali ya. Halo, selamat sore Sean.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, boleh perkenalkan dulu dirinya sama teman-teman ya, Pradua? Boleh.
1: Perkenalkan, nama aku Seana Giove Inara, biasa dipanggil Sean.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Sean kelas berapa sekarang?
1: Sekarang Sean kelas 5 SD, mau naik kelas 6.
0: Oh, mau naik kelas 6. Ya, gak jauh beda lah ya. Beda setahun, dua tahun lah kita ya. Oke, nah di samping Sean ada Om Sibro nih yang sudah hadir. Halo, selamat sore Om.
2: Selamat sore, Selvi.
0: Oke, boleh Om perkenalkan dirinya sama teman-teman Pro 2?
2: Oke, kalau orang memang tahunya Om Sibro ya.
0: Iya, betul.
2: Nama saya sebenarnya si Ivan gitu loh.
0: Oh.
2: Enggak banyak yang tahu.
0: Tapi akhirnya tahu sekarang.
2: Akhirnya tahu
0: ya.
2: Sekarang.
0: Jadi lebih enak dipanggil Om Sibro apa
2: Sibro
0: Om Ivan?
2: Sih.
0: Om Sibro aja.
2: Biasanya
0: ya?
2: Tuh Om Sibro itu dari cucunya sampai emaknya sampai neneknya manggilnya Om semua gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi ya kadang-kadang di anak kecil kita jadi tua, di orang tua kita jadi kecil.
0: Iya. Iya ya. Emang kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi sebelum aku mau nanya-nanya segudang prestasinya Sean nih, aku mau tanya dulu nih sama Om Sibro ya. Boleh cerita singkat gak sih Om, gimana Om terjun ke dunia seni dan sastra sampai akhirnya memilih untuk membina anak-anak?
2: Oke, sebenarnya memang ada faktor keturunan juga. Mm-hmm. Kebetulan ayah itu seniman juga gitu. Mm-hmm. Jadi saya umur 11 tahun, tahun 1977, mm-hmm. itu saya sudah nyanyi di RRI. Yang masih di depan RSAM sekarang.
0: Oh iya.
2: Tahun 77
0: iya.
2: Saya udah di sana.
0: Tahun 77 aku di mana ya? Gak tahu ya, Mas Nawang gitu ya.
2: Jadi ketika sekolah, kuliah segala macam, yang ini nggak bisa hilang gitu loh. Nggak bisa hilang. Sempat waktu tamat SMA pengen nyambung di sekolah seni, tapi orang tua gak ngijinin.
0: Iya. Mungkin bagian dari hobi aja kali ya.
2: Iya. Akhirnya ikut sekolahnya, kuliahnya di komputer. Tapi seninya tetap berkembang terus gitu. Sejak di sejak kecil lah. Sejak kecil sudah berani coba. Nah, cuman satu kalau orang mungkin tertarik sama satu bidang ya, mau nyanyi-nyanyi aja gitu. Kalau saya rada-rada gimana ya, tertarik semuanya aja gitu loh. Diajak ini ayo, diajak sastra puisi ayo, diajak main drama jadi figuran ayo gitu. Jadi mungkin awal-awalnya teman-teman tuh merasa ngapain sih gitu ya, menghabiskan hari waktu muda untuk sesuatu yang ya anak muda waktu itu kan pergi nonton bola kayak ya, nongkrong di mana gitu.
0: Nongki.
2: Iya, saya sampai hari Minggu tuh saya berangkat dari rumah waktu kuliah dulu, tapi ikut kegiatan-kegiatan kayak drama, teater atau belajar puisi atau dan lain sebagainya. Jadi sekarang baru terasa.
0: Oh.
2: Alhamdulillah dengan bawelnya saya ngikuti semua itu. Akhirnya saya bisa menurunkan kembali ke anak-anak. Kalau saya gini. Saya mengajar di Sanggar itu saya enggak merasa bahwa saya mengajar sebagai seorang guru di kelas gitu.
0: Oke.
2: Pendekatan saya adalah pendekatan orang tua ke anak. Jadi kalau saya mengajar saya harus serak dulu sama anaknya. Baru anaknya pinter. Kalau saya nggak serak sama anaknya, anaknya nggak pinter-pinter.
0: Oke, gitu.
2: Jadi,
0: ya cara.
2: Ketika awal mengajar, yang saya dahulukan adalah bagaimana tuh anak dekat dulu sama saya. Kalau dia takut sama saya atau dia nggak dekat, saya susah memberikan ilmu sama dia.
0: Iya.
2: Lama dia nangkepnya gitu. Dia ketakutan, takut salah. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana dia dekat dulu sama saya. Mm-hmm. Baru pelan-pelan baru saya kasih ilmunya. Jadi makanya anak-anak ini saya rasa ya udah itu anak-anak saya ya. Kadang kadang-kadang mungkin orang tuanya marah sama saya gitu. Dia dari kecil udah gedein anak, tiba-tiba udah gede jadi anak saya kan gitu.
0: Iya. Tapi,
2: pendekatan itulah yang saya rasakan bedanya gini. Kalau saya juga dulu guru ya, guru sesuai dengan kuliah saya dulu guru IT. Saya juga pernah ngajar IT beberapa tahun. Saya melihat ada dua perbedaan antara guru dengan orang tua gitu. Kalau orang guru, saya di kelas dulu waktu saya menjadi guru, anak yang pintar saya kasih nilai 90, 80 ya. Yang biasa-biasa aja, yang malas-malas saya kasih 60. Itu kalau guru. Tapi kalau orang tua, dia akan berusaha untuk anaknya semuanya 90. Beda. Makanya pendekatan kedekatan itu, kedekatan emosional itu yang saya bangun dulu. Nah, kalau udah dekat baru nanti saya akan gampang memasukkan ilmu-ilmu kepada mereka.
0: Oke. Berarti pendekatannya itu bukan dari siswa ke guru, tapi bagaimana
2: saya
0: anak
2: dulu
0: ke orang tua gitu.
2: Betul. Ya? Pendekatannya ke orang tua gitu. Jadi makanya kalau ditanya di sanggar itu muridnya level umur berapa? 90% itu SD.
0: 90% SD ya. Wah. Emang usia anak-anak banget ya.
2: Bibit itu harus dari bawah. Harus dari bawah gitu. Jadi kadang-kadang berprasangka begini. Saya punya anak, dia nyanyi-nyanyi aja di rumah, tapi kayaknya dia enggak bakat gitu. Kalau kita melihat bahwa ada bakat, ada kemauan. Kalau orang bertanya sama saya, "Om, kira-kira kemauan apa bakat?" Saya bilang kemauan.
0: Kemauan.
2: Karena
0: ya,
2: banyak yang ketika masuk saya, aduh, ini kerja keras nih saya gitu kan. Tapi setelah dijalankan dan saya lihat kesungguhannya dia, akhirnya mereka jadi juga gitu loh. Bahkan kalau anak-anak sekarang bicara, kalau anak muda nih bicara, itu gak passion saya gitu. Kalau saya bilang passion itu gak bisa datang belakangan loh. Bisa datang belakangan. Jadi misalkan, nah di sanggar, uniknya di sanggar saya kan saya mengajarkan macam-macam di situ. Ada solo song juga. Dulu di RRI juga saya jadi coaching untuk Bintang Radio dulu di sini ya. Anak ada yang bernyanyi itu, saya paksa dalam tanda kutip mereka untuk belajar puisi gitu.
0: Ya.
2: Jadi maksudnya di puisi inilah nanti rasanya. Dia bermain intonasi, bermain ekspresi di puisi itu, nanti digabungkan ke nyanyi misalkan seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mulai berbicara tentang karakter, ekspresi, penghayatan dan semacam, kita ajak ke teater. Jadi kepengennya anak-anak di situ adalah anak-anak yang multi talent. Ini multi talent nih. Ini nanti bisa dikupas nanti bagaimana multi talentnya. Okay. Jadi satu lagi saya perhatikan boleh dikatakan 90% anak-anak yang belajar di tempat saya, mereka itu ranking 5 besar. Jadi kenapa kok bisa begitu ya? Kalau saya melihat gini, ada sisi yang saya ajarkan itu kan sisi sebelah kanan nih, otak kanannya gitu. Nah, ketika otak kanan dan otak kiri itu bercampur, dia jadi bagus. Karena jalannya enggak miring lagi, dia lurus jalannya.
0: Kayak gitu, udah seimbang gitu ya.
2: Dia saling
0: otak
2: membantu
0: kiri dengan kanan
2: ya. Dia saling membantu. Karena di kanan itu ada kreativitas, kalau ada ide dan sebagainya. Jadi saya lihat perkembangan mereka bahwa di kelas rata-rata 90% mereka tuh kok gak juara 1, juara 2 gitu. Jarang yang level agak bawah itu jarang gitu. Walaupun awalnya ya, awalnya ya, pengalaman nih cerita dikit. Ada anak yang ketika dia tamat SD itu nilainya bawah, masih bawah-bawah banget lah. Ketika tamat SMP dia susah gitu. Tapi karena dia sudah saya ajarkan seni, bertahap dia. Sampai ketika dia lulus SMA, dia lulus dengan nilai terbaik gitu. Jadi pengalaman itu tidak sekali. Jadi saya bisa kalau memastikan enggak, tapi pengalaman saya mengatakan bahwa orang yang seimbang otak kiri dan otak kanannya, dia semakin cerdas sebenarnya. Emosionalnya, emosionalnya semakin ini, dia orangnya peka, dia juga suka penghayal nanti jadinya kan, kreativitas dan segala macam. Jadi harus seimbang lah kalau menurut saya sih.
0: Harus seimbang ya.
2: Ya, yang kiri sama
0: tapi
2: yang kanan itu.
0: Tapi aku juga penasaran nih, Om ya. Kan kata Om tadi anak-anak ini pastinya mereka ada kemauan gitu ya. Dan untuk pengalaman sendiri aku mau nanya nih sama Sean ya. Sean kan udah gabung nih di Sanggar Seni Sibro ya. Nah, jadi untuk Sean sendiri gimana nih rasanya pas pertama kali gabung, terus juga sudah berkarya dan akhirnya, wah, kamu ngerasain hal yang beda gak sih?
1: Iya, beda banget. Karena Sean happy banget pas baru masuk Sanggar Om Seni Sibro nih.
0: Oh gitu.
1: Jadi di Sanggar Seni Sibro tuh kan ngajarinnya bukan cuma satu atau dua hal, tapi kan banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebelum saya masuk Sanggar Seni Sibro, saya cuma bisa mendongeng, bertutur, sama berpuisi. Setelah masuk Sanggar Seni Sibro, saya udah bisa nyanyi, pantomim, dan banyak lagi.
0: Banyak banget ya, berarti bukan hanya satu bidang aja ya Om ya? Berarti banyak bidang yang Sean pelajari gitu.
1: Iya.
0: Oke, ada nggak sih satu bidang yang kayak Sean suka banget gitu?
1: Mendongeng.
0: Mendongeng ya?
1: Iya.
0: Berarti salah satu prestasi dari Sean sendiri di bidang dongeng itu sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih prestasi yang... Ini kita mulai masuk ke prestasi ya teman-teman ya. Di spill-spill dikit nggak apa-apa ya. Ya, apa nih prestasi yang paling berkesan dan paling membanggakan bagi Sean sendiri?
1: Yang pertama, waktu Sean kelas 1 SD, Sean pernah ikut lomba mendongeng tentang kisah Nabi. Itu Sean dapat juara 1 tingkat Pulau Sumatera.
0: Tingkat Pulau Sumatera, keren. Tepuk tangan dulu nih teman-teman ya. Tingkat Pulau Sumatera ya.
1: Iya.
0: Itu ngalahin beberapa provinsi gak sih? Iya kan? Wow, berarti itu kamu mendongeng dengan ekspresif, dengan banyak penilaiannya ya. Apalagi nih selain mendongeng?
1: Terus kemarin waktu perayaan 100 tahun Jam Gadang, Sean kan juga ikut lomba bertutur.
0: Oke.
1: Jadi pertama itu diseleksi dulu, dipilih 5 besar. Waktu diseleksi itu kirim video.
0: Okay.
1: Dan Sean terpilih 5 besarnya.
0: 5 besar masuk ya. Wah, sangat membanggakan sekali ya.
1: Terus pas ditampilin lagi yang 5 besar tuh, Sean juara 1 dan lanjut tingkat provinsi.
0: Waduh, ini kayak gimana ya? Ini masih kelas 5 SD loh teman-teman Pro 2 ya. Dan ini sangat potensial ya Om ya.
2: Jadi sebenarnya nanti saya akan mengajarkan banyak sebenarnya. Tapi nanti akan ada yang menonjol di antara yang banyak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini salah satu prestasi yang membanggakan ya Sean ya, sampai ke tingkat provinsi gitu. Ada cerita menarik enggak dari lomba kemarin yang 100 tahun Jam Gadang?
1: Cerita menariknya? Sean itu latihannya cuma 1 kali.
0: Cuma 1 kali udah juara 1, El. Luar biasa, ini aku jadi agak minder nih, gimana nih gitu ya. Tapi luar biasa ya teman-teman Pro 2 kalau misalnya memang ada kemauan ya gitu. Berarti Sean dari emang pengen awalnya masuk Sanggar Seni Sibro ini emang dari keinginan sendiri atau mungkin ada
3: dipaksa orang tua gitu.
0: Ya dipaksa orang tua nih gimana?
1: Ini ayo. Keinginan Sean sendiri.
0: Keinginan sendiri?
1: Iya.
0: Wih keren. Berarti benar ya Om ya kalau misalnya kita punya keinginan itu yang paling penting.
2: Itu yang paling penting karena bakat itu bisa diasah. Nah, jadi ada orang punya bakat luar biasa tapi enggak diasah, lama-lama akan hilang dia gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi logikanya sih sebenarnya seperti sebuah pisau juga gitu. Pisau yang tajam dibiarkan tidak dipakai bekarat segala macam, suatu waktu dia susah memotong gitu.
0: Iya.
2: Pisau yang mungkin agak tebal bekarat itu kita asah terus, lama-lama dia akan tajam.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi logikanya adalah bakat itu harus dia kembangkan terus. Jadi orang-orang yang berbakat kayak dia ini sekarang dia untuk urusan sastra ya, bercerita, film segala macam dia bagus. Tapi mungkin dia hilang selama 2 tahun, balik lagi itu seperti dia kembali ke titik nol lagi gitu.
0: Balik ke titik nol lagi ya. Benar ya Sean ya?
1: Iya.
0: Berarti Sean latihan terus ya tiap hari gitu mungkin atau berapa kali dalam seminggu?
2: Minimal sekali seminggu.
0: Iya. Minimal sekali seminggu ya. Itu sudah mengasah ya.
2: Apalagi kalau udah deket-deket lomba biasanya setiap hari.
0: Biasanya kayak gitu ya Sean ya.
1: Oke. Terus Sean juga ada satu prestasi lagi. Waktu itu Sean ikut lomba Buyung Upia, pemilihan Buyung Upia Kota Bukit Tinggi. Dan Sean terpilih untuk menjadi Upia Kota Bukit Tinggi tahun 2025.
0: Wow, berarti tahun kemarin ya. Wih, tepuk tangan. Ini emang segudang prestasi ya. Kalau disandingin sama aku kayaknya jauh gitu ya. Tapi ini bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi jangan merasa kayak aku gak kayak Sean gitu ya, dia punya bakat. No, kayak yang dibilang sama Om Sibro tadi bahwasanya tergantung keyakinan tadi. Kemauannya ya Om ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Om, kan berbagai macam anak-anak nih, berbagai karakter juga tentunya. Gimana sih yang cara Om untuk konsisten dalam membimbing anak-anak ini?
2: Ya, sebenarnya gini, dulu pernah kita buka kayak kelas gitu, satu kelas itu berlima misalnya. Mm-hmm. Akhirnya mereka tuh saling meniru gitu. Dia melihat potensi kawan, terus saya juga pengen begitu gitu. Mm-hmm. Akhirnya saya putuskan untuk kita latih satu-satu aja. Jadi okay, bakatnya tuh bisa kita salurkan benar gitu, mm-hmm, sesuai dengan dianya. Jadi maksudnya nanti dari lima keahlian itu dia bisa semua sebenarnya, hmm, tapi yang menonjol nanti kan ada satu dan dua. Hmm. Apakah di seninya, di nyanyinya dia bagus, hmm, terus di apa namanya, di puisinya juga dia bagus. Nanti okay, dia perpadukan antara nyanyi dan puisinya sehingga rasanya dia dapat gitu loh. Nah, hmm, jadi memang satu-satu mereka kita lihat, dan saya seperti dokter spesialis juga gitu. Mm-hmm. Saya punya medical record untuk mereka.
0: Oh, ada
2: bukunya gitu.
0: Ada bukunya juga. Ah, ya?
2: Jadi saya bisa lihat perkembangannya. Aha. Kemarin misalkan kayak di bernyanyi nih, mm-hmm, di tempo masih ketinggalan. Mm-hmm. Minggu keempat tempo sudah mulai masuk, cuman ada masih goyang, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Itu perlu saya lihat kembali itu untuk ininya. Nah, biasanya untuk misalkan kayak di menyanyi nih. Mm-hmm. Ketika anak-anak itu pertama sekali datang latihan menyanyi, hmm, biasanya saya video ini tuh.
0: Oh.
2: Oke, okay, ya.
0: Iya,
2: tapi setelah
0: iya,
2: mereka latihan mungkin setahun, suaranya, hmm, udah mulai bagus. Ketika saya mencoba melihatkan kembali pun, dia bilang, "Om, hapus Om, jelek-jelek gitu lah." Karena dia udah merasa itu jelek gitu loh. Saya sekarang sudah seperti ini. Hmm. Sebenarnya itu untuk pembanding juga bagi mereka.
0: Motivasi
2: bahwa
0: juga ya.
2: Ya, hmm, bahwa ini dulu kamu, ini sekarang. Hmm. Dan juga buat orang tua yang lain, kadang-kadang, hmm, orang tua itu kan kadang melihat keberhasilan anak, kayak Sean nih. Dilihat, wih Sean keren gini-gini, ya, kita masuk sama si Oma biar kayak Sean gitu loh. Nah, cuman kadang-kadang orang tua kan gak ngelihat proses tuh anak gitu loh. Mm-mm. Karena di tempat si Oma ada yang sampai 10 tahun belajar dari, mm-mm, SD sampai dia kuliah masih belajar juga, mm-mm, gitu. Nah, orang kan melihat, oh dia berhasil udah sempat nyanyi di luar negeri misalkan, mm, seperti itu. Tapi kan dia gak melihat prosesnya bagaimana sejak dia kelas 3 SD itu gitu loh. Jadi kalau bagi saya patokan dari sebuah keberhasilan itu bukan juara ya. Ada festival-festival itu sama saya seperti sebuah ruang praktek aja. Kayak kita belajar kimia ini laboratoriumnya itu ya di lomba itu. Karena kemampuan kita tidak melulu tergantung sama hasil yang kita dapat dari sebuah kejuaraan sebenarnya. Hmm.
0: Kayak yang nambahin jam terbang gitu.
2: Nambah jam terbang harus, hanya coba terbang, nambah wawasan, nambah teman juga gitu. Karena kalau kita bicara kayak bintang radio, saya pernah nganterin si Astra KDI waktu itu, bintang radio di Jakarta, sama Om Santos. Di sana itu ketika kita sudah kumpul se-Indonesia itu persaingan tuh udah nggak ada gitu. Saya harus ngalahin dari Ambon, saya harus ngalahin dari Padang, nggak ada. Semua mereka support aja.
0: Oh gitu ya.
2: Nggak ada persaingan lagi. Ya berhasil ya, mudah-mudahan berhasil ya, siap, semangat gitu loh. Jadi mereka nggak ada siapapun yang menang.
0: Supportif ya.
2: Ya supportif. Siapapun yang menang, ya udah itu saya, itu keluarga kita dari finalis bintang radio seperti itu. Mm-hmm. Jadi sikap-sikap sportif itu harus diturunkan ke anaknya gitu loh.
0: Nah,
2: orang tua nih, orang tua nih, saya pesan sama orang tua nih, biarkanlah anak itu dengan kemampuannya gitu loh. Jangan dipaksa. Kalau seorang anak hanya mampu mengangkat beban 10 kilo, ya sudah 10 kilo. Jangan paksa dia untuk 20 kilo. Nah gitu. Jadi bahasa Minangnya cido dia nanti.
0: Mancido gitu.
2: Ya, bebannya itu di luar kemampuannya dia. Jadi kita sebagai orang tua support aja, saling apa dukung aja, temenin, antarin gitu loh.
0: Iya.
2: Ya, karena kalau dia udah hobi nanti itu melarangnya susah gitu loh.
0: Oke.
2: Misalkan kamu enggak ngaji, apa enggak ngaji? Enggak pergi les matematik misalkan. Enggak mah demam mah gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau
0: ada aja alasannya.
2: Ada aja alasannya. Ya kalau kamu demam enggak usah belajar sama si Om. Oh enggak, kalau sama si Om bisa. Apa ya? Kayak mungkin sugesti aja ya. Kayak menurut mereka ini menyenangkan kali ya, enggak tahu juga gitu. Jadi mereka tuh kadang kalau itulah Oma, belajar ini mereka ada aja alasannya. Tapi kalau kamu si Om pantang enggak bisa dilarang untuk belajar gitu. Mungkin dia menyenangi kali ya. Dia menyenangi. Kita juga selain mengajak mereka, jika kita juga mengadakan apa namanya, menyediakan peluang-peluang mereka juga untuk perform gitu kan. Di dalam atau di luar kota. Insya Allah ke luar negeri juga gitu. Jadi mereka juga bukan hanya mengandalkan, wah saya belajar di sini nanti saya juara, enggak. Saya di sini saya bisa. Ya kayak ini baju yang dia pakai nih. Festival Literasi Nasional.
0: Literasi ya.
2: Ini kemarin di Kota Solo Cuman kita nggak jadi, nggak sempat pergi sih ya. Wah, kita diundang sebenarnya untuk perform di situ. Mudah-mudahan 2027 nanti kita insya Allah.
0: Berarti Sean bisa jalan-jalan ya dengan seni ini ya. Luar biasa. Nah, menurut Om sendiri nih, kenapa seni dan sastra itu penting bagi generasi muda?
2: Ya, banyak orang tua yang super kepada saya untuk anaknya rajin dan datang ke tempat saya. Teknologi sebenarnya ada positif negatifnya.
0: Betul.
2: Ya, jadi Om kalau di rumah gitu, kerjanya ginian aja Om.
0: Oh iya, main HP ya.
2: Nah,

0: untuk menimbulkan rasa percaya diri sebenarnya. Anak-anak yang dulunya dalam tanda kutip kurang dihargai teman mungkin, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, setelah mereka mulai pede, mulai berprestasi, orang mulai kenal dia, dia kan timbul percaya dirinya. Percaya ini yang penting gitu loh. Nah, termasuk kayak event-event kayak seperti ini misalkan kan, ini kan ngetes percaya dirinya dia gitu.
1: Betul. Nah,
0: buat apa anak itu punya skill sekian banyak tapi PD-nya enggak ada? Nah, jadi kita juga menyediakan mencari hubungan-hubungan baiklah dengan dengan teman-teman di Pulau Jawa pun di Sumbar ini untuk mereka aplikasikan apa yang mereka punya gitu.
1: Oke, oke.
0: Dengan TVRI, dengan RRI juga gitu, dengan Dinas Pariwisata di Kota Padang, teman-teman di literasi di Pulau Jawa. Jadi mereka harus punya wawasan yang luas gitu.
1: Jangan hanya
0: di Bukit Tinggi.
1: Okay.
0: Ya, mereka harus luas pandangannya.
1: Relasinya juga
0: lebih luas, cita-citanya, mimpinya juga luas gitu loh.
1: Okay.
0: Nah, di Sanggar sudah banyak yang untuk di nasional bintang radio misalkan, atau Dangdut Akademi misalkan,
1: KDI
0: misalkan, sudah ada sudah banyak yang di situ. Jadi tapi levelnya kan memang dari level yang di kota ini, kayak si Astra KDI kan dia pertama sekali prestasinya yang nasional itu kan memang bintang radio.
1: Iya, dari radio. Bintang radio,
0: nah,
1: dulu
0: bintang
1: ya.
0: Bintang radio dia 2018 kan. Baru di 2023 enggak salah dia juara 2 di KDI waktu itu. Tapi kan basicnya dia di RRI.
1: Betul.
0: Orang punya kemampuan, orang punya skill, sarananya enggak ada. RRI salah satunya menyediakan sarana seperti ini. Jadi itu kita coba cari itu. Jadi skill anak ini tempatnya gitu loh. Jadi bukan hanya di sekadar di lomba, tapi di mana mereka bisa perform dengan keahliannya.
1: Oke. Nah, kalau Sen sendiri ini udah baru mulai masuk itu di kelas berapa?
2: Sen mulai masuknya di kelas 5.
1: Oh, baru. Jadi baru masuk.
0: Baru, anak baru. Ini anak.
1: Anak baru tapi prestasi. Jangan gitu dong, jangan gitu. Ini aku makin malu nih. Jadi Sen sendiri ini udah dari kelas 5, awal kelas 5.
2: Iya.
1: Awal kelas 5 langsung masuk. Terus banyak prestasi.
2: Iya.
1: Iya deh, iya. Nih yang minder-minder, yang mager-mager ya, kamu kalah nih sama Sean.
0: Dia pernah bermain dulu di filmnya Rohana Kudus ya.
2: Iya.
0: Produksi TVRI. Tahun berapa itu?
1: Kita temenan ya. Kita temenan, kita besti ya.
0: Tahun berapa?
2: Tahun 2023. Oh.
1: 2023 ya.
0: Jadi, Rohana Kudus kecilnya waktu itu ya. Jadi, jadi saya sebenarnya sudah memoles kalau bahasa Minang itu maracak kudu pandai istilahnya.
1: Oh iya iya.
0: Sudah jadi.
1: Dia
0: saya
1: udah
0: tinggal
1: jadi.
0: Ampras-ampras aja sama kasih pernis sedikit.
1: Akhirnya beneran bersinar gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Beneran bersinar.
0: Tapi kalau misalkan dia punya punya bahan bagus nih, yang memolesnya nggak ada kan nggak bersinar juga.
1: Iya, susah juga kan. Oke. Menarik ya. Nah, kalau boleh tahu nih Om, untuk siswa-siswa atau anak-anak di Sanggar Seni Sibro sendiri ini ada berapa orang dan itu rentang usianya usia berapa?
0: Kalau jumlahnya sekitar 40.
1: 40, ramai ya, juga ya.
0: Iya, tapi yang aktif tuh 20. Ada juga yang 20 lagi giliran ada event baru datang.
1: Oh iya.
0: Abis event, abis bintang radio misalkan, terus hilang lagi.
1: Hilang lagi ya.
0: ada Dangdut Akademi datang, terus hilang lagi seperti itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau yang aktifnya, makanya yang aktif tuh banyak kan justru yang SD-SD ini.
1: SD-SD ya.
0: Nah, ini ada aktif sekitar 20 itu ada datang terus itu.
1: Oke, kalau balita 25 tahun ke atas kayak aku masih boleh enggak?
0: Saya punya murid umur 50 lebih ada.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Wow. Ya, oke, balita 25 tahun ke atas boleh.
0: Karena gini kayak karyawan, misalkan karyawan bank, mereka tuh kayak di sebuah bank swasta dia ada kayak BCA Idol, Mandiri apa gitu.
1: Oh iya, ada event-event.
0: Nah, untuk ada lomba nyanyi antar bank misalkan. Mereka belajar gitu.
1: Oke.
0: Jadi enggak terbatas sama anak. Atau kalau di kalangan mahasiswa itu, kalau di kalangan SD itu namanya festival lomba seni siswa dan seni dan sastra sekarang. Dulu FLS 2N sekarang 3N-nya.
1: FLS 3N sekarang
0: ya. Nah, di bangku kuliah itu ada Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Dan ini nasional, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, Peksiminas. Jadi ada terus gitu loh, tidak

0: terus.
1: Iya, jadi bahwa apa namanya di event-event kayak lomba bernyanyi lah misalkan, mm-hmm. kan ada lomba bernyanyi tingkat seniornya gitu ya. Yang apa tembang kenangan untuk 40 ke tahun ke atas. Mm. Jadi yang 40 ke atas masih ada.
0: Oke, oke.
1: Masih ada yang datang juga.
0: Oke, menarik ya. Mm. Banyak sekali nih yang pengen aku tanya juga nih sama Om Sibro, sama Sen juga, tapi sebelum itu teman-teman Pradua, kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Talk Show Pradua. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: gak capek tuh mata main gadget terus?
1: Ih, emang kamu baca buku melulu?
0: Iya biarin, kan itu lebih positif.
1: Cooper tahu, kurang pergaulan, gak punya teman dan kudet. Ini era digital kali, manfaatin dong jari-jarimu.
0: Jarimu bisa jadi harimaumu yang akan memakan kamu. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktumu, apalagi mengomentari kehidupan orang lain.
1: Terus aku harus gimana?
0: Ya istirahatkan gadgetnya, lakukan hal-hal yang bermanfaat.
1: Orang pintar bijak bersosial media.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Talk Show Pro 2 ya, dan masih bareng Sean dengan segudang prestasinya dan juga Om Sibro ya di sore hari ini. Nah, kita lanjutin lagi nih ya Om ya, perbincangan kita di sore hari ini mengenai seni dan juga sastra. Tadi sempat disinggung bahwasannya ada FLS, sampai sekarang FLS 3N ya.
3: Ada 3N-nya ya. Kalau dulu kan gak ada mendongeng tuh gak ada, terus menulis cerita gak ada dulu, sekarang karena seni itu sudah sama sastra, makanya S-nya jadi 3 gitu.
2: Oke. Nah, apa sih yang membuat mungkin ada momen gitu yang membuat Om merasa bahwasanya usaha membina anak-anak ini tuh sangat berarti gitu.
3: Nah, ini ada satu sisi mungkin ketika anak-anak ikut sebuah event di luar gitu. Ketika ditanyakan, "Kamu bagus gitu ya. Siapa gurunya?" Om Sibro gitu, siapa tuh gitu kan?
2: Iya.
3: Anak-anak itu kadu Om, mereka nggak kenal sama si Om gitu. Bagi saya nggak perlu orang kenal saya, tapi orang kenal dengan hasil karya saya atau hasil didikan saya, itu bagi penting. Biar orang nggak kenal saya, tapi orang kenal si Anu yang sekarang sudah di situ-situ gitu. Karena kepuasan tersendiri kalau bagi saya itu adalah bagaimana saya melihat perkembangan anak ini semakin hari semakin bagus. Bukan enggak perlu materi gitu ya. Orang gila juga perlu materi kan.
2: Cuman
3: lebih ke ketika hari ke hari saya melihat perkembangan anak lebih bagus di dalam skillnya, percaya dirinya juga gitu. Jadi saya itulah kebanggaannya, kepuasannya begitu. Kadang-kadang sampai jam 1 sampai jam 2 malam itu harus mengetikkan materi untuk anak-anak yang besok pagi harus dihafal gitu kan. Karena anak-anak juga memperkenalkan mereka melalui drama itu kan bisa melalui teaterikal. Kemarin kita juga ikut teaterikal bareng Wali Band waktu itu di Lapang Kantin juga. Terus undangan-undangan film mungkin dari TVRI dan kawan-kawan gitu. Jadi mengajakkan mereka itu melalui film sebenarnya. Saya bikin sebuah film, saya ikutkan mereka. Nanti akan lihat potensi. Wah, berarti di sini ada yang potensi di bakat teaternya ada di sini. Sini. Nah, ini kayaknya masih belum, masih mau belajar, kasih peran pembantu dulu seperti itu. Nah, jadi biar mereka tambah wawasan, oh dunia film seperti ini. Dari film-film saya yang saya produksi sendiri, lalu nanti diajak sama orang, mereka sudah pernah pengalaman di situ. Nah, gitu. Jadi sehingga ketika pergi sama orang dia enggak ada sungkan lagi, udah bisa. Akhirnya
2: enggak canggung lagi.
3: Enggak, produsernya bilang, "Waduh, keren sama anak-anak si Om sama dialognya mereka hafal, ekspresinya dapat gitu. Kita enggak tag ulang-ulang lah, mereka lancar-lancar aja."
2: Kayak
3: karena
2: terbiasa,
3: sebenarnya dibiasain ya, dibiasain. Walaupun hanya sebuah film saya buat, mereka bermain semuanya, itulah cikal bakalnya mereka gitu loh. Sampai ke titik itu kan kena dasarnya mereka dasering dulu gitu loh. Jadi ketika datang tawaran lagi, berani enggak? Saya berani gitu. Makanya saya bilang sama anak-anak, media sosial itu positif dan negatif. Nah, sih kayak media sosial mereka, coba isi media sosial kamu itu dengan kegiatan positif kamu, dengan prestasi kamu juga, sehingga nanti bisa mengajak orang juga, si itu tuh dia ini loh gitu ya. Bukan hanya prestasi ya, nggak harus prestasi sebenarnya. Dia aktif loh, dia ikut ini, dia ikut ini, ikut ini, ikut ini. Public speakingnya bagus, PD-nya oke, seperti itu. Nah, mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi ajakan positif untuk yang lain pun. Pengen seperti dia, boleh sama saya atau boleh sama guru-guru yang lain, terserah gitu loh.
2: Ya,
3: maksudnya itu, biar ada pancingan juga buat yang lain.
2: Nah, kalau Sean sendiri nih, aku mau nanya sama Sean, gimana sih sosok Om Sibro sendiri menurut Sean?
3: Nah lo.
2: Ayo lo. Nah ini dilirik nih soalnya. Awas kamu ya. Gitu. Ya coba silakan.
4: Menurut Sean, Om Sibro itu adalah orang yang baik.
3: Baik.
2: Beneran.
4: Beneran. Soalnya dari pertama Sean masuk Sanggar Seni Sibro sampai sekarang Sean belum pernah dimarahin sama Om Sibro.
2: Belum pernah.
4: Iya. Bahkan pernah waktu itu waktu Sean lulus Buyang Upia kan itu ada prakarantina dan karantina. Pas Sean mau karantina itu Sean sempat nangis.
2: Kenapa nangisnya tuh?
4: Karena Sean enggak pede gitu. Kayak bisa enggak ya? Bisa enggak ya dapat ya gitu. Terus Om Sibro semangatin, "Kamu tenang aja. Dapat enggak dapat, intinya nanti kamu dapat selempang kok."
2: Oke.
4: Terus besoknya pas pergi karantina Sean diantarin sama Om Sibro.
2: Emang suportif banget ya.
3: Ya, jadi gini, kalau bagi saya anak-anak yang ikut event itu pesan saya satu. Tampilkan yang terbaik. Apapun hasilnya itulah takdir kamu gitu loh. Jadi jangan ya saya akan agak bukan marah sih sebenarnya. Kok nangis? Habis enggak dapat? Oh, enggak ada. Enggak ada cerita seperti itu. Kita latihan lagi besok ini. Karena seni ini kan enggak pasti lah, misalkan kayak renang nih. Gue kan kebetulan atlet renang juga nih.
2: Oh, atlet renang juga. Udah lah ya, tolong ya. Ini aku boleh pulang gak sih?
3: 100 meter, gitu. 100 meter misalkan 10,2 detik, jelas. Tapi kalau seni tergantung yang menilai kan.
2: Iya,
3: beda-beda
2: betul.
3: Pandangan juga.
2: Oh iya, beda pandangan.
3: Mungkin
2: ya.
3: di event A dia juara, di event E, B, bukan itu ininya, menurut dia gak bagus misalkan.
2: Iya, iya,
3: jadi,
2: iya.
3: Makanya, jangan targetin menang, targetin kamu harus tampil bagus maksimal sudah selesai gitu. Apapun hasilnya itulah rezeki kita gitu. Jadi enggak usah protes-protes gitu ya. Jadi kita juga harus ngajarin apa ya. Kadang-kadang anak-anaknya sih oke-oke aja nih, emaknya yang emosi biasa.
2: Iya ya, karena kayak greget gitu ya.
3: Kamu kok gitu? Kamu bagus loh tadi sebetulnya. Padahal anaknya udah tenang-tenang aja, enggak nangis enggak apa-apa gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan anak-anak itu jiwa sportivitasnya gitu.
2: Betul,
3: jadi
2: betul.
3: Jiwa menerima apapun hasilnya itu memang itulah suratannya gitu.
2: Betul. Oke. Nah, kalau menurut Sean sendiri nih, apa sih kata-kata motivasi yang sampai sekarang tuh kepake banget buat Sean gitu dari Om Sibro sendiri?
4: Kata-kata yang paling memotivasi Sean? Om Sibro tiap saya ikut lomba, Om Sibro selalu bilang gini, kamu jangan khawatir, kamu mau juara berapapun, intinya kamu tampilkan yang terbaik. Kalau menurut kamu udah tampil yang terbaik, maka menurut Om kamu juga udah tampil terbaik.
2: Keren, luar biasa. Emang
3: harus kita kasih gitu anak-anak, mentalnya tuh ya. Kalau orang selalu siap untuk mental menang. Tapi kadang sering orang tidak siap untuk mental kalahnya gitu.
2: Betul.
3: Kita dari orang yang gak punya ekonominya miskin tiba-tiba jadi kaya raya kan kita siap-siap aja.
2: Iya. iya sih.
3: Tapi dari kaya raya ke miskin banget.
2: Nah, mikir dua kali kita nih ya kan. Betul. Yeah. Tapi ketika menghadapi nih anak-anak mungkin yang ketika dia menang motivasinya semakin terpacu gitu Om. Nah ketika mereka kalah gitu, mungkin ada sebagian anak-anak, aku gak mau latihan lagi, aku udah kalah gitu. Gimana cara Om menghadapinya?
3: Biasanya perasaan itu cuma 1-2 hari gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Nanti biasanya media sosial ini kan biasanya anak-anak latihan itu kan selalu saya live kan. Nanti melihat mereka teman-temannya latihan, mereka besok datang lagi. Cerita yang besok udahlah saya gak, kayaknya gak bakal nih gak datang-datang lagi. Teman-teman latihan ya, saya latihan lagi lah gitu ya.
2: Ngampeknya cuma sehari-2 hari ya.
3: Sebentar. Karena sesuatu yang sudah menjadi hobi itu kayaknya kan susah juga untuk menghilangkan sama sekali, itu kan susah juga.
2: Oke.
3: Kayak udah mendarah daging gitu, jadi, waduh, teman-teman latihan nih, terus saya kalah nih, saya tambah ini teman-teman tambah pintar, saya seperti itu. Akhirnya sehari dua hari, hari ketiga udah datang lagi kok.
2: Oke. Nah kalau boleh tahu nih Om, ketika memilah gitu atau memisahkan, misalnya ini anak, dia punya kemampuan nih di bidang acting, ini di bidang nyanyi, tarik suara, kemudian juga ada di bidang mendongeng, puisi dan sebagainya gitu. Nah, gimana cara Om untuk memisahkan mereka? Apa yang Om nilai dari situ?
3: Walaupun saya lihat kayak Sean sebenarnya, misalkan kalau dari kemampuan banyak tadi dia bernyanyi juga bisa, bermain musik juga bisa, menari juga bisa. Tapi kan memang ada yang menonjol dia. Dia menonjol tuh di bertutur dan bercerita.
2: Oh, bertutur dan bercerita. Ya,
3: berperan bermain film misalkan kan keunggulannya situ. Tapi kan bukan berarti yang lain tuh dia enggak bisa juga gitu loh.
2: Oh, gitu.
3: Jadi, ya kalau ditanya saya kok saya bisa mengajarkan anak macam-macam.
2: Iya. Padahal basicnya IT ya, Om ya.
3: Tapi kan itu kan melalui melalui belajar juga, melalui pengalaman juga, jam terbang juga, kan gitu. Nah, makanya saya pengen anak-anak ini nanti juga bukan seperti saya sih, minimal apa yang saya punya, yang ilmunya ada. Kalau yang gak ada, apa yang mau diajarin kan? Ilmu yang ada, saya berikan sama anak-anak gitu loh. Tapi mereka juga, apa lagi, bukan persaingan sih, tapi semacam support positif sebenarnya. Ketika awalnya mereka cuma datang untuk belajar puisi. Gitu ya, lihat teman-temannya satu sanggar nih, mereka udah seperti keluarga nih ya. Bisa nyanyi, mereka juga pengen nyanyi jadinya.
2: Oh,
3: gitu
2: lah. Belajar lagi ya, belajar lagi. Hal baru
3: terus. Ya, terus gitu. Jadi kita ingin berbagi apa yang kita punya sama mereka, termasuk anak-anak tuh juga saya ajarin fashion show juga.
2: Oh, fashion show.
3: Sering menang-menang juga gitu. Jadi semua ilmu yang saya punya lah saya bagi. Nah, cuman sekarang yang masih agak lemah di anak-anak saya adalah keinginan untuk pandai menulis nih. Nah, ini semangat ini yang masih ya lemah banget lah ya. Karena mereka harus sebenarnya kalau bercerita seni dan sastra itu kan urusannya sama rasa gitu. Ya. Orang membaca sebuah puisi dengan bagus, dia bisa menyampaikan pesan si orang yang membuat puisi itu dengan baik misalkan. Tapi kalau dia menulis, dia lebih tahu lagi. Karena dia menulis. Dia lebih tahu lagi rasa si penulis itu gitu.
2: Betul.
3: Sebaiknya dia menulis, dia kamu hobi bercerita, coba karang sebuah cerpen. Belajar gitu.
2: Tapi aku juga pengen denger nih ya, mungkin teman-teman Pro 2 juga pengen tahu nih gimana Sean sendiri mendongeng, boleh enggak, Om?
3: Boleh.
2: Sedikit aja mungkin buat teman-teman Pro 2. Oke, silakan.
5: Duduk aja.
2: Om. Duduk aja. Duduk boleh, berdiri boleh, senyamannya Sean aja.
5: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Sean akan mengajak Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya ke Ngarai Siano, salah satu tempat yang sangat indah di kota Bukit Tinggi. Cerita ini hanya fiksi, bukan kejadian sebenarnya. Namanya juga dongeng pengantar tidur, tapi syarat akan makna yang dapat kita petik. Cerita ini saya ambil dari buku kumpulan cerita anak karya Om Ivan Sibro. Pasti Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya penasaran kan gimana ceritanya? Yuk dengarkan ceritanya. Konon di sebuah kampung, hiduplah sebuah keluarga dengan dua orang anak laki-lakinya. Ayahnya bernama Ikhlas. Kenapa ya dipanggil Ikhlas? Namanya Ikhlas, tapi dia dipanggil orang-orang Mai loh. Namanya Ikhlas ya. Oh, mungkin karena namanya Ikhlas, makanya dipanggil Mai. Saya lanjutin ya. Ibunya bernama Ma'ana. Awalnya Mai bukanlah orang kaya, tapi dia adalah seorang yang pekerja keras. Mai memiliki ladang yang luas, peninggalan ayahnya yang bernama Ma'alim, yang bekerja menggarap sawah dan kebun miliknya. Kedua anak Mai termasuk yang sudah senang, karena mereka hanya tinggal menikmati hasil kerja keras ayah dan kakeknya. Si sulung diberi nama Mu'alim. Diberi nama itu, diharapkan dapat menjadi nahkoda kapal, pemimpin bagi keluarga. Sementara si bungsu diberi nama Cahayo. Diberi nama itu, diharapkan dapat menjadi cahaya bagi keluarga dan kampungnya. Sebagaimana mestinya anak-anak muda di kampung, biasanya mereka membantu di sawah atau kebun. Tapi tidak dengan Mu'alim dan adiknya. Mereka lebih suka tidur-tiduran atau adu ayam. Padahal, Mai tidak pernah mengajarkan mereka untuk seperti itu. Ayahnya sering mengajak mereka untuk pergi ke kebun cengkeh atau kebun durian. Tapi mereka malas untuk diajak. Suatu hari, timbul satu masalah. Ketika dua saudara ini bertengkar merebutkan uang hasil panen. Si sulung merasa dia yang paling berhak. Sementara si bungsu merasa dia yang paling berhak karena dia yang paling kecil. Para pekerja pun bingung akan memberikan uangnya pada siapa. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya para pekerja menemui Mai di rumahnya.
6: Assalamualaikum, Mai.
7: Waalaikumsalam. Ada apa kalian beramai-ramai kesini?
6: Begini, Mai. Biasanya setelah menjual hasil panen, kami langsung menyetorkan uangnya pada Mai. Tapi sekarang anak-anak Mai menemui kami dan meminta uang hasil panen. Kami bingung akan memberikannya pada siapa.
7: Itulah yang saya herankan. Saya dan kakek mereka adalah pekerja keras, sementara mereka hanya bermalas-malasan meminta uang hasil panen pada kalian, lalu berfoya-foya dengan teman-temannya.
6: Masalahnya, Mai, mereka bilang begini pada kami.
7: Jangan berikan uang itu pada siapapun.
6: Ucapmu alim atau cahayo, kami tak berani membantah.
7: Ya sudahlah, pulang saja kalian dulu, biar saya pikirkan.
5: Kejadian ini terus terulang. Bahkan pernah suatu waktu, kedua saudara ini beradu kesaktian di tanah lapang. Mereka saling bertengkar, mereka saling beradu kesaktian. Yang membuat Mai dan Ma'ana sangat sedih. Suatu hari, para warga mendatangi rumah Mai.
7: Mai! Mai! Itu si sulung dan si bungsu bertengkar lagi. Mereka membawa teman-temannya.
5: Mai dan Ma'ana pun terkejut. Kemudian mereka sama-sama mengangkat tangan ke langit.
4: Tuhan, pisahkanlah anak-anak kami agar mereka tak bertengkar lagi dan merasa paling benar.
5: Tak henti-henti, Mai dan Ma'ana berdoa hingga mereka tertidur. Saat menjelang subuh, tiba-tiba tanah berguncang keras. Perlahan, tanah itu mulai bergeser. Sebagian tanah bergeser ke arah kanan, sementara sebagiannya lagi bergeser ke arah kiri. Hingga terbentuklah jurang yang dalam. Dan rumah Mai dan Ma'ana jatuh ke dasar jurang. Tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Awalnya Mai dan Ma'ana hanya terkejut. Tapi lama-lama mereka berteriak ke angkasa.
7: Mualim, cahayo, ini maunya sang pencipta untuk memisahkan kalian berdua.
2: Wow, tepuk tangan, keren banget. Ih, aku sampai merinding loh. Serius, aku merinding banget ya. Jadi kayak apa ya Om ya, ekspresinya dapet. Ini ala sutradara ya. Ya, ekspresinya dapet, terus juga intonasinya dan bagaimana Sean sendiri menceritakan itu. Itu beneran ngena banget ya Om ya. Berarti itu salah satu contoh ya Sean ya, dalam mendongeng ya. Oke, luar biasa. Itu butuh latihan berapa lama nih Sean?
3: Itu yang dia bilang tadi.
4: Iya, itu yang Sean bilang cuma latihan satu hari.
2: Satu hari?
4: Iya.
2: Wow, berarti cerita yang tadi itu satu hari ya.
4: Iya.
2: Kamu ngafalin skripnya? Luar biasa ya, itu ngafalin
3: dia punya kemampuan menghafalnya kuat dia.
2: kuat ya.
3: Jadi bahkan sampai ke koma-komanya itu dia hafal. Jadi saya buatkan sebuah materi. Mm-hmm. Saya bilang, kamu jangan sama hafal sampai koma-komanya. Pokoknya jalan ceritanya seperti ini. Gitu.
2: Iya.
3: Dia hafal sampai ke koma-komanya. Gitu.
2: Iya. Tapi letaknya,
3: memang ada,
2: gitu ya.
3: Ada anak-anak yang memang seperti itu. Ada yang memang cuman ngambil tadi kesimpulan, terus dia improvisasi seperti itu. Gitu.
2: Okay.
3: Kita memilih kemarin itu, memang sebenarnya panitia menyediakan cerita, nah cuman kita pengen bikin sendiri gitu, jadi cerita, jadi sehingga nanti si penilainya itu penasaran dengan cerita kita, gitu. Karena Ngaresiana itu versi yang ada itu kan tentang bagaimana seekor naga gitu, kita bikin versi yang lain dari Ngaresiano ini gitu dengan cerita yang barusan.
2: Oke. Yeah. Nah, sebelum kita tutup nih ya Om ya, sesi kita, karena ini sebenarnya sangat menarik ya, pengen dibahas lagi, tapi karena kita sudah di penghujung acara ya Om ya, dan juga Sean, apa sih pesan yang ingin Om sampaikan kepada anak-anak nih yang masih ragu untuk menunjukkan bakat mereka?
3: Yang pertama sebenarnya anak ini kan tergantung orang tuanya juga gitu.
2: Tuh.
3: Jadi anak orang tua itu jangan mematahkan semangat anak, bilang udahlah kamu gak usah belajar ini, kamu gak bisa gitu. Ya jadi kasih maksud itu, oh pengen belajar nyanyi misalkan anaknya. Padahal di rumah nyanyi orang tua tahu nih, ini anak nyanyinya fals nih gitu ya. Tapi bilang boleh nanti bunda cariin guru buat kamu gitu. Jadi support aja gitu. Karena enggak simsalabim, belajar itu kan kayak kita belajar kan enggak langsung SMA, kan memang dari SD SMP dari dulu SD gitu dulu. Nah, jadi tetap aja kasih hal positif sama anak gitu loh. Terus jangan mematahkan semangatnya. Kalau dia enggak bagus bilang aja bagus gitu. Saya juga kan kalau sekian puluh tahun mengajar kan ini sebenarnya enggak bagus. Gimana Om bagus? Om bagus gitu loh. Kalau dibilang enggak bagus besok dia enggak datang lagi gitu. Nah, itulah tugas guru, bagaimana membuat yang enggak bagus ini menjadi bagus, kan itu
2: fungsinya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Sean sendiri nih, apa yang ingin disampaikan sama teman-teman Pro 2 semuanya? Dan mungkin ada nih satu kalimat yang menggambarkan perjalanan kamu sampai saat ini, silakan.
4: Okay. Sean kenal literasi dari Sean sebelum mulai sekolah. Itu berawal karena bunda setiap Sean mau tidur waktu kecil, bunda selalu bacain dongeng. Semenjak itu Sean jadi pengen coba deh belajar dongeng, belajar literasi semuanya gitu. Terus kelas 1 Sean udah mulai ikut-ikut lomba. Dan waktu kelas 5 Sean baru masuk Sanggar Seni Sibro.
2: Luar biasa. Berarti emang dari kecil gitu ya, dari kecil.
3: Udah bakat sebenarnya.
2: Udah bakat ya.
3: Guru itu kan cuman sebenarnya seperti cerita tadi, mengamplas dan mengkilatkan sebenarnya.
2: Ini udah ada nih ya.
3: Nah, ya. Tapi bukan berarti yang belum ada bentuknya itu enggak bisa, bisa. Asal dia rajin nanti kita bentuk.
2: Gitu. Nah, wah ini luar biasa ya, isinya daging semua nih pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Dan gak kerasa nih sudah di penghujung acara nih ya Om Sibro dan juga Sean ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sore hari ini di Talk Show Pro 2 tentunya. Sudah memberikan cerita tadi sama teman-teman Pro 2 bahwasanya bakat itu ada, tapi yang paling penting kemauannya.
3: Betul,
2: Om ya.
3: Betul
2: banget ya. Dan juga inspirasi dari ceritanya Sean yang baru kelas 5 SD nih sudah mengukir banyak prestasi ya. Bahkan tadi ada di prestasi bidang olahraga juga tadi ya Om.
3: Olahraga juga. Kemarin terakhir kita di berpantun di provinsi ya, juara 1 ya.
2: Pantun di provinsi. Terus gali potensi yang kamu punya, terus gali apapun yang kamu inginkan gitu ya. Jangan pernah menyerah, karena seperti yang Om Sibro katakan tadi, apapun yang kamu inginkan bisa tercapai asalkan ada kemauan yang tinggi ya. Teman Pro 2, setiap anak punya cahaya dalam dirinya. Tugas kita bukan menyalakannya, tapi juga membantu cahaya itu bersinar lebih terang. Makasih ya Om Sibro dan juga Sean. Seru dan inspiratif banget nih ya obrolan kita barusan. Sukses dan bersinar selalu untuk Sanggar Seni Sibro. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Oke, teman-teman Pro 2, aku Selvi pamit undur diri dulu dari ruang rekamu. Sampai jumpa lagi di talk show berikutnya. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman, balik lagi nih sama aku ya. Dan tadi kita udah dengerin talk show sama-sama ya. Emang keren banget ya si Sean tadi nih. Dia bisa berprestasi di usianya yang masih belia, masih kelas 5 mau naik kelas 6 SD nih teman-teman Pro 2 ya. Dan saatnya kita ada di Pro 2 Sunset teman-teman. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik nih untuk teman-teman Pro 2 semuanya di sore hari ini. Mungkin kita akan ke fakta unik nih teman-teman Pro 2 ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui beberapa fakta unik yang ada di dunia. Dan ini tuh sesuatu yang baru. Nah, jadi kita akan bahas itu sekarang.

Nah, teman-teman, ada nggak sih dari teman-teman yang tahu kalau misalnya beberapa fakta unik ini terungkap akhirnya nih? Yang pertama itu tentang sebuah awan bisa memiliki berat sekitar 1 juta ton. Ini awan yang kita lihat kayak kapas gitu ya, kayak misalnya, ih awannya cantik banget gitu kan, lembut kayaknya ya, kita tuh kayak misalnya ibarat benda di bumi, kita tuh mikir kayak awan ini kumpulan kapas gitu, kayak kasur kapas gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi awan itu memiliki volume sekitar 1 km kubik dan kepadatan sekitar 1,003 kg per meter kubik. Jadi kayak 1 juta ton gitu ya. Nah, itu awan tuh. Terus ada juga nih fakta mengenai kembar identik, nggak mempunyai sidik jari yang sama. Walaupun identik ya, kayak sama gitu mukanya, tapi mereka nggak memiliki sidik jari yang identik atau yang sama gitu ya. Nah, jadi mereka nggak bisa memiliki sidik jari yang sama karena faktor lingkungan sama perkembangan di dalam rahim. Kayak misalnya panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari ini.

Oke teman-teman, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan guman pengajian sore hari ini dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu. Ini mulia yang tak tilunakum wa la ta'tanu innallaha la yuhibbul mu'tadin وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ

0: الحساب. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya yang sedang mendengarkan siaran kami pada petang hari ini, tibalah waktunya untuk kita menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini. Untuk Anda yang mungkin sedang berada di perjalanan, bisa mencari masjid terdekat untuk segera menunaikan ibadah sholat. Dan langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukittinggi untuk hari ini, tepat pukul 18 lewat 27 waktu Indonesia Barat.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini ya. Dan tadi kita membahas mengenai fakta unik. Nah, selanjutnya rotasi bumi mengalami perubahan kecepatan. Rata-rata lawannya satu hari bertambah sekitar 1,8 detik per abad ya. 600 juta tahun yang lalu satu hari hanya berlangsung selama 21 jam. Nah, sekarang itu 24 jam ya, nambah 3 jam ya. Tapi itu berarti loh, butuh waktu 600 juta tahun yang lalu. Dan juga ada ayam nih ya yang bisa hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Seekor ayam bernama Mike ya pernah menggemparkan dunia lantaran pada tahun 1940-an di Amerika Serikat. Dia bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Hal ini karena vena jugularis dan sebagian besar batang otaknya masih utuh, memastikan fungsi otak tetap cukup untuk bertahan hidup ya. Umumnya ayam tanpa kepala akan mati dalam hitungan menit, tapi dia bisa 18 bulan nih teman-teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa sudah 51 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku. RRI Digital.
3: Interaksi. Oke teman Pradua, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Sunset sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pradua, karena habis ini bakalan ada musik live chat ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pradua Jakarta. Dan juga teman-teman Pradua, aku pamit undur diri dulu dari dunia denger kamu ya. Habis ini Pradua Info, habis itu langsung kita musik live chat ya. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Tomam Pradua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradua. Informasi pertama Tomam Pradua, bertepatan dengan peringatan Hari Ayah yang dirayakan hari ini, penyanyi dan pencipta lagu asal Malaysia Lukman Podolsky menghadirkan karya terbarunya berjudul Ayah, di mana lagu ini merupakan ciptaan Kim Manol dan dirilis di bawah label Sony Music Malaysia. Berbeda dengan kebanyakan lagu bertema ayah yang umumnya mengangkat pengorbanan, kasih sayang dan kemuliaan seorang ayah, single Ayah hadir dengan pendekatan yang lebih berani dengan menyoroti realitas kehidupan yang jarang dibicarakan. Lagu ini mengisahkan pengalaman serta dampak emosional yang dapat ditinggalkan oleh seorang ayah. Ia gagal menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam sebuah keluarga. Menurut Lukman, karya ini lahir sebagai refleksi terhadap realitas yang dialami oleh sebagian masyarakat. Meski tema seperti ini dianggap sensitif oleh sebagian pihak, kisah tersebut nyata adanya dan memberikan dampak yang mendalam bagi banyak orang. Beralih ke informasi yang kedua, Tomam Pradua, vokalis Reality Club Fathia Izzati mengatakan menjaga identitas musik menjadi hal paling penting bagi bandnya. Menurutnya, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis, namun hanya sebagai masukan. Fathia menjelaskan informasi tersebut membantu memahami pendengar, tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Saat kembali ke studio, Reality Club tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Beralih ke informasi yang ketiga, Tomam Pradua, Jirayut mengakui bahwasanya ia tidak meyakini atau tidak percaya diri bintangi film Cekodam. Film tersebut disutradarai Jero Point dan diproduksi Diraj Kalwani. Deretan pemainnya meliputi Jirayut, Saputra Kori, dan serta aktor lainnya. Keraguan itu perlahan hilang setelah mendapat dukungan keluarga. Ibunya menjadi sosok yang mendorongnya menerima tantangan sebagai pemeran utama. Tomam Pradua, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pradua Info.

Music Market. Hai hai hai, halo selamat malam Tombro 2, ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi diborset siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, I'm ready. I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap, ya? Yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin, Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Bata Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Shumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Dan gimana, boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senda and finally do the collaboration together with Bata Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senda, dan Bata Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senda? Why you didn't choose any other musician Indonesia?
2: Bata Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Takdir jodoh ya.
2: Yeah. It's a god.
0: From God ya. Yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi kemana-mana tetap bersama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Apa khabar? Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Hello. Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama menangkan penghargaan tinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya, apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
1: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that he make his vocals, mm-hmm. and he send me his lyrics, then mm-hmm.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fan ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: shield, yes. Lah, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one
0: with
2: Batu Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not really.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batu Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batu Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Oh, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya ini enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne sih, gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat brief fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dikasihkan untuk fansnya, ya banyak banget, mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan? Rilisnya kapan
2: gitu? When is the time for the release the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube. All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMO AG.
0: Oke.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video clip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not
0: yet. Not yet ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta so I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. It was very clean. And the people is very kind. Most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh gak ngabarin. Makanya banyak yang nanya, kenapa kamu gak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia. Terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah banget semua.
0: Okay.
1: But I also want all of people listening this radio to listen Iron Veins one time. If they like it, they listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi, please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay. Dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini sambil kembali menemani kamu nih teman Pro 2 dalam program Rehat Malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan teman Pro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di edisi hari ini 26 Juni 2026. Ada apa aja, Bul? Yang pertama, teman Pro 2 di 1 jam ini aku bakal nemenin kamu dengan info-info seputar kesehatan di program Klinik Pro 2. Gak hanya itu teman Pro 2, nanti di pukul 9 hingga pukul 11 aku juga bakal nemenin kamu di programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat gitu ya teman Pro 2 di program Story of the Day selama 2 jam teman Pro 2 dari pukul 9 hingga pukul 11 malam. Dan teman Pro 2 di pukul 11 hingga dari pukul 12 aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara dalam program Jazz Music selama 1 jam hingga pukul 12 malam. Jadi teman Pro 2 pastiin kamu tetap setia berakuah sambul. Kita seru-seruan di malam hari ini dengan ragam topik yang nanti bakal kita bahas teman Pro 2 ya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sama Pro2, balik lagi di klinik Pro2. Bareng aku Asabul ya di Pro2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro2, kamu pernah ngerasain gak sakit kepala bagian depan yang terasa berat banget? Teman Pro2, aku bakal bahas ini. Yang mana sakit kepala bagian depan yang terasa berat ini umumnya adalah Vincent tipe Heads atau sakit kepala tegang, teman Pro2. Mata lelah dan juga sinusitis. Yona teman Pro2, kondisi ini tuh seringkali dipicu oleh stres, kelelahan, kurang tidur atau dehidrasi. Dan teman Pro2, ada beberapa hal yang akan aku share ke kamu, plus juga nanti aku bakal bahas gimana sih cara agar kita bisa mengobati secara mandiri gitu ya, dengan hal-hal sederhana. Namun sebelum itu teman Pro2, aku bakal bahas dulu nih penyebab sakit kepala bagian depan yang terasa berat teman Pro2. Yona teman Pro2, hal ini itu umumnya dikaitkan dengan beberapa kondisi seperti sakit kepala tegang atau tension tipe headache, yang mana ini adalah jenis yang paling umum, biasanya dirasakan sebagai sensasi mengikat teman Pro2 atau tertekan di dahi hingga menjalar ke pelipis. Yona teman Pro2, pemicu utamanya ini meliputi stres psikologis, kecemasan, kelelahan otot leher dan bahu serta kurang tidur. Terus di samping itu teman Pro2, hal ini juga disebabkan oleh astenopia atau mata lelah, yang mana terjadi akibat penggunaan otot mata yang berlebihan gitu ya teman Pro2, seperti menatap layar gawai terlalu lama atau masalah-masalah lain yang memang menyebabkan mata lelah. Dan teman Pro2, kamu juga perlu tahu nih bahwasanya masalah refraksi mata yang tidak dikoreksi dengan kacamata yang tepat ini juga menjadi salah satu penyebab mata lelah gitu ya. Dan di samping itu teman Pro2, hal ini atau sakit kepala yang terasa berat itu teman Pro2, itu juga disebabkan oleh sinusitis, yang mana peradangan pada

rongga sinus terletak di belakang dahi, pipi, dan hidung teman pro 2 dan dapat menyebabkan penumpukan lendir, dan kondisi ini itu menciptakan rasa penuh dan berat pada wajah serta dahi yang seringkali memburuk saat kita gitu ya teman pro 2 itu menundukkan kepala. Oke. Dan ada beberapa pengobatan sederhana yang bisa kita lakukan secara mandiri, nanti bakal aku share ke kamu, jangan kemana-mana ya, tetap di Klinik Pro 2.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kok ada motor parkir di sini?
1: Tanda kuning berstektur di trotoar itu bukan hiasan. Itu adalah mata bagi kawan-kawan tunanetra. Satu motor yang kita parkir sembarangan bisa memutus jalan mereka. Mengembalikan fungsi guiding block ke ruang publik adalah hak semua warga untuk Indonesia yang lebih inklusif demi martabat yang setara.
2: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
3: Be itu tara apa kong Cipa.
2: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu.

Teman Pro 2 balik lagi di klinik Pro 2. Gimana nih teman-teman ya, bahwasanya jika kamu pernah ngerasain sakit kepala bagian depan dan itu terasa berat banget teman Pro 2, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebelum mungkin kamu mengonsumsi obat medis teman Pro 2 ya. Yang mana beberapa hal ini itu bisa kita lakukan semudah, ini mudah banget teman Pro 2, bisa dilakukan kapanpun, baik kamu dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Apa aja tuh, Bu? Yang mana teman Pro 2, kamu bisa nih lakukan yang namanya pijat ringan gitu ya, dan juga akupresur. Yang mana teman Pro 2, pijatan lembut atau pijatan ringan ini teman Pro 2 kamu bisa lakukan dengan cara melingkar dengan lembut di area pelipis, dahi, dan juga dasar tengkorak atau perbatasan leher dan kepala untuk melancarkan peredaran darah. Di samping itu teman Pro 2 kamu bisa melakukan yang namanya tekanan acupressure, tekan perlahan titik di antara kedua alis atau titik di antara ibu jari dan jari telunjuk selama 1 hingga 2 menit teman Pro 2. Di samping itu teman Pro 2 kamu juga bisa nih karena tadi salah satu penyebabnya adalah hidrasi gitu ya. Kamu bisa nih dengan cara minum banyak air putih. Ya udah teman Pro 2, dehidrasi ini adalah pemicu utama sakit kepala. Jadi pastiin kamu minum minimal 6 gelas sehari. Oke? Dan jangan lupa istirahat di ruangan tenang. Hentikan aktivitas yang menggunakan mata atau konsentrasi tinggi seperti bekerja dengan laptop atau ponsel. Terus juga kamu bisa lakukan nih dengan istirahat di ruangan yang gelap dan redup teman Pro 2. Karena hal ini juga tentunya akan membantu. Oke? Di samping itu kamu juga bisa terapi suhu dengan cara kompres teman Pro 2 ya, baik itu kompres dingin maupun kompres hangat. Kalau kompres dingin teman Pro 2 ini sangat membantu jika sakit kepala terasa sangat intens atau menyerupai migrain. Dan teman Pro 2 tempelkan kompres dingin es batu yang dibalut handuk di dahi atau bagian belakang leher selama 15 hingga 20 menit, oke? Atau kamu bisa dengan kompres hangat teman Pro 2. Ya mana kalau kompres hangat ini cocok jika penyebabnya adalah sakit kepala tegang akibat kekuatan otot leher. Dan kamu bisa letakkan handuk hangat di leher bagian belakang atau mandi air hangat untuk membantu mengendurkan otot. Oke? Dan teman Pro 2, kamu juga bisa nih menggunakan obat bebas atau OTC. Ini jika penanganan alami kurang membuahkan hasil gitu ya, teman Pro 2, kamu bisa mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas di apotek seperti paracetamol, seperti Panadol, Bodrex, dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2, ini bisa kamu gunakan untuk meredakan nyeri hingga kalau misalkan itu terasa memang nggak mempan ya teman Pro 2 dengan hal-hal sederhana tadi. Oke? Di samping itu kamu juga bisa nih ibuprofen, obat anti-inflamasi yang ini juga sangat efektif. Oke? Namun teman Pro 2 harus diminum setelah makan untuk menghindari intasi lambung. Teman Pro 2, ada beberapa catatan penting yang pengen banget aku bagiin, yang mana selalu ikuti dosis dan juga aturan pakai yang tertera pada kemasan kalau misalkan kamu memang beralih ke obat gitu ya, karena beberapa hal sederhana tadi nggak manjur. Boleh pakai obat tapi perhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan. So aku doain semoga gak ada penyakit apapun yang datang ke kita teman-teman ya. Jadi sehat selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah di program Story of the Day aja. Programnya kamu dimana kamu bisa request lagu, dimana kamu bisa cerita, dimana kamu bisa curhat teman Pro 2. Caranya gimana Bul? Seperti biasa teman Pro 2, caranya kamu bisa chat aku di nomor WhatsApp 0811 6699 880, atau bisa ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Teman Pro 2, aku bakal jadi pendengar yang baik di 2 jam ini hingga nanti pukul 11 malam, oke? Okay? Jadi boleh banget dimaksimalin teman Pro 2 2 jam ini untuk kamu bisa join di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Dan teman Pro 2, aku putarin dulu beberapa lagu buat kamu karena beberapa hari yang lalu aku libur. Jadi udah rindu berat sama kamu teman Pro 2, jadi aku putarin. Ada Hiroaki Kato Fit Neoleto dengan Ruang Rindu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Robot identik dengan kemajuan teknologi di zaman modern. Namun nyatanya, pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Utara sudah bisa membuat robot sederhana dengan cara tradisional yang dikenal dengan sebutan si gale-gale. Si gale-gale ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa. Melalui tali yang ditarik ulur inilah, si gale-gale dapat membungkuk dan menggerakkan tangannya layaknya orang sedang menari. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter, berbalut kostum tradisional Batak, si gale-gale nyaris menyerupai manusia. Si gale-gale adalah bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot meski dalam bentuk yang sederhana.

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan teman Pro 2, aku bakal puterin lagu requestan kamu ya, dan juga aku bakalan hadir buat cerita-cerita kamu di malam hari ini teman Pro 2. Namun sebelum itu aku mau sapa dulu ada Kak Renal. Halo Kak Renal, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Halo Kak Sabul, halo juga Kak, mau diputerin lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, boleh, boleh banget. Tungguin ya Kak Renal, setelah ini langsung kita puterin. Terus sama Pro 2 juga ada nih teman kita di WhatsApp Pro 2. Yang pertama ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7104 mau diputarin lagu Haha Sabrina Lenor. Halo, halo juga Kak. Izin ya request Sabrina Lenor Haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, sama-sama Kak. Malam Kak, malam juga. Aku mau request lagu Haha Sabrina Lenor dong. Terima kasih. Dari teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 3828 teman Pro 2. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 2001 Kak Galuh Puspitasari. Aduh, ketemu lagi sama Kak Galuh ya. Halo Kak, ijin request Sabrina Lenor, haha terima kasih. Oke, sama-sama, tungguin aja Kak Galuh ya, jangan kemana-mana. Nanti setelah Samuel, bakal kita putarin haha dengan dari Sabrina Lenor. Oke, Sodoma Pro 2, cerita kamu masih belum aku terima nih. Belum ada yang mau cerita, aku gak tahu ya apakah habis paket atau sekarang pada sibuk. Tapi besok hari Sabtu, ya bisa jadi ya, karena banyak orang yang milih nongkrong ketika ketemu sama weekend. Oke, it's okay, gak apa-apa. So, bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang lagi gak sibuk gitu ya, sama Pro 2 alias gak tahu mau ngapain, boleh banget kamu bisa cerita di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke? Okay?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, topik kita malam ini adalah tips sehat ala kamu, ala anak muda Teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu ada tips sehat, boleh banget Teman Pro 2 kamu jawab aja di WhatsApp kita. Dan udah ada jawaban satu orang Teman Pro 2 yang sebentar lagi bakalan aku spill. Gimana Teman Pro 2, ada Kak Ayu. Halo Kak Habul, kalau dari versi Ayu, tips sehat itu adalah tidur berkualitas. Setuju sih Kak Ayu, jadi begadang itu nggak ada Kak Ayu ya, nggak ada istilah begadang. Pengen sehat jangan begadang Teman Pro 2, apalagi sekarang nih malam Sabtu, kamu yang di luar boleh banget. Sekarang udah harus siap-siap jalan pulang gitu ya. Dan istirahat. Karena Teman Pro 2 benar apa kata Kak Ayu, tidur berkualitas ini adalah salah satu tips sehat gitu ya Teman Pro 2. Dan ini aku juga sudah membuktikan Teman Pro 2 ketika tidurnya berkualitas dan juga enggak. Dan alhasil ketika aku melakukan berbagai kegiatan aktivitas Teman Pro 2 ya, ternyata enggak maksimal. Dan aku lihat apa nih yang bikin gak maksimal kegiatan-kegiatan yang aku lakukan ini. Terus ternyata Teman Pro 2 aku baru sadar, aku tidurnya terlalu larut malam. Dan sebaliknya Teman Pro 2, ketika tidur kita berkualitas, ini akan membuat kita lebih maksimal gitu ya, untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga hal-hal yang menjadi aktivitas kita gitu. Oke, jadi Teman Pro 2 jangan begadang. Walaupun sekarang nih malam Sabtu gitu ya, besok kebanyakan libur. Jadi aku harap Teman Pro 2 bagi kamu yang sekarang lagi di kafe, lagi nongkrong, lagi di mobil gitu ya, mungkin balik dari main, oke, jangan kemana-mana dulu, jangan singgah-singgah kesana kesini dulu Teman Pro 2, tapi langsung pulang. Udah jam 21.44 nih, kalau kamu gak diteleponin orang tua gak apa-apa, it's okay, aku nih yang ngingetin gitu ya. Jadi semuanya kamu yang dengerin aku sekarang, boleh banget kamu udah harus pulang dan tidur, oke? Kalau misalkan gak bisa tidur, gak apa-apa, aku putarin lagu-lagu yang nanti bakal bikin kamu tidur nyenyak di malam ini. Atau kebanyakan orang gak bisa tidur karena banyak pikiran, betul gak Teman Pro 2? Yuk, pikirannya diutarakan dulu di Story of the Day part 2 nanti Teman Pro 2 ya. Aku bakal bacain cerita kamu, curhatan kamu, mana tahu dengan kamu udah cerita ke Pro 2, kamu akan lebih legowo, kamu akan lebih tenang dan bisa tidur nyenyak, mana tahu. Makanya jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Sama Pro 2, barusan ada lagu yang enak banget. Setuju gak siapa nih yang suka dengan lagu Sesi Potret dari Enovit Ari Lesmana? Yang mana Sama Pro 2 lagunya rada-rada sedih gitu ya. Kalau bagi aku, dari sudut pandang aku, rada-rada sedih. Kenapa ya? Karena lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang. Dan bahkan dengan perjuangan itu, ia gak bisa maksimal hadir untuk orang-orang yang dicintai gitu. Karena perjuangan-perjuangan, proses-proses yang harus dilewati. Dan semoga ini bisa kembali menguatkan kita ya teman-teman Pro 2, bahwasanya ternyata hal-hal yang harus kita usahakan sekarang itu harus kita perjuangkan. Setuju nggak? Karena faktanya ada orang-orang yang harus kita bahagiakan, ada orang-orang yang harus kita banggakan gitu. Jadi tetap semangat apapun proses kamu, oke? Dan sama Pro 2 masih ngomongin tips sehat ala kamu gitu ya. Dan next aku bakal bacain, ada teman Pro 2 kita, ada Kak Siti. Iya, Kak Siti teman Pro 2. Ya mana teman Pro 2, ini Kak Siti udah jawab ya pesan aku melalui WhatsApp Pro 2. Ya mana menurut Kak Siti tips sehat ala beliau adalah manajemen stres. Dan Asabul setuju sekali dengan ini teman Pro 2 ya, karena bagaimanapun kita nggak bisa terlepas dari yang namanya ujian gitu ya, tantangan dalam setiap proses kita, kehidupan kita pasti stres itu selalu aja ada gitu teman Pro 2. Dan kita nggak bisa juga nih menutup diri untuk tidak menerima stres gitu ya teman Pro 2, karena bagaimanapun stres adalah ya bagian dari perkembangan kita gitu. Dan teman Pro 2, walaupun stres ini sulit banget untuk bisa kita hindari dalam setiap proses kita ya teman-teman, namun di samping itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa tuh? Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa kenali dulu nih teman-teman ya, tanda-tanda stres. Terus yang kedua, kamu pelajari bagaimana cara mengelolanya gitu. Dan luangkan juga waktu kamu untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menghilangkan kamu dari stres itu. Misalkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang itu menjadi hobi kamu, terus kesukaan kamu teman Pro 2, atau kamu mencari satu waktu yang tepat banget untuk meditasi, untuk bisa menenangkan diri, itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan gitu ya teman Pro 2, untuk bisa menstop yang namanya stres dalam perjalanan dan juga kehidupan kita. Oke, aku harap stres itu bukan menjadi salah satu alasan kuat untuk kita gak mau berproses, gak mau melangkah lagi ke depannya teman-teman ya.

Data Bump Pro 2, aku udah cek lagi nih nomor berikutnya yang udah join di Pro 2 Bukit Tinggi. Bump Pro 2 ada Kak Lara Purnamasari. Ayunda aku, rasanya udah lama banget Asabul gak sapa Kak Lara. Dan senang banget bisa sapa lagi. Thank you banget buat Kak Lara hadir lagi di sini. Dan Kak Lara mau request lagu, boleh. Apa sih yang gak boleh buat Kak Lara? Jadi buat Kak Lara, langsung aja diketikin Kak Lara ya. Nanti Ashabul bakal putarin apapun requestan Kak Lara, semoga ada di playlist kita malam ini. Plus juga Kak Lara, Ashabul udah lama banget gak dengerin pesan Kak Lara. Jadi kalau misalkan ada, nanti Kak Lara kirimin ya. Nanti Ashabul bacain, walaupun sekarang nih Ashabul rada-rada beda suaranya, tapi gak apa-apa, it's okay. Masih bisa untuk bacain pesan Kak Lara yang mungkin nanti Kak Lara kirimin. Tapi Ashabul gak tahu ya apakah Kak Lara sekarang lagi sibuk atau lagi gak santai gitu ya. Ashabul gak tahu. Tapi kalau misalkan Kak Lara nanti kirim pesan, Ashabul bakal usahain untuk bacain. Oke, okay? Kak Lara thank you banget udah join di malam hari ini. Ashabul rindu banget sapa Kak Lara karena udah lama rasanya. Karena kemarin di dinas malam sebelumnya Ashabul live. Kalau live di TikTok agak sedikit ini ya buka WhatsAppnya, tapi sekarang Ashabul nggak live, jadi insya Allah bisa nih maksimal untuk teman-teman yang ada di WhatsApp Pro 2. Oke, Kak Lara, Ashabul tungguin ya lagunya dan juga ceritanya di malam ini.

0: FM。
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.
3: Buat kamu penikmat sinetron Indonesia, pasti gak asing dengan salah satu sinetron yang pernah tayang, yaitu Manusia Harimau. Tahu gak sih? Legenda manusia harimau itu beneran ada loh. Inya, begitu sebutannya. Dikenal sebagai manusia harimau, yang merupakan makhluk mitologi digambarkan sebagai sosok perwujudan dari manusia yang dapat berubah wujud menjadi setengah harimau dan bisa berdiri layaknya manusia. Atau bisa juga dikatakan werewolf-nya versi Indonesia. Berdasarkan cerita rakyat, Inya dikenal sebagai manusia yang memiliki ilmu magis. Ilmu tersebut dia dapat secara turun-temurun dari warisan nenek moyang. Mereka yang mampu berubah menjadi Inya adalah yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni. Mereka dikatakan mampu berubah menjadi harimau ketika menempelkan dadanya di tanah kelahirannya. Harimau dihormati oleh masyarakat Minangkabau sehingga hewan itu dipanggil Datua atau Inya. Hal inilah yang kemudian menginspirasi aliran ilmu bela diri, yaitu Silek Harimau.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Sari. Thank you Kak Lara. Dan sama Pro 2 udah lama banget gak sapa Kak Lara, dan malam ini bisa sapa sekaligus muterin lagu requestan Kak Lara. Semoga Kak Lara seneng di sana ya. Dan Asabul tadinya mau nungguin pesan Kak Lara, tapi mungkin sekarang Kak Lara lagi sibuk teman-teman ya. Gak apa-apa, it's okay. Semoga next kita ketemu lagi Kak Lara di program Story of the Day. Asabul bisa bacain lagi pesan-pesan Kak Lara ya. Dan sama Pro 2 lainnya, jangan kemana-mana dulu. Tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, di program yang luar biasa. Ini programnya kamu, dimana kamu bisa request lagu. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi nih, bahwasanya di 2 jam ini aku bakal maksimalin gitu ya, untuk dengerin cerita kamu, curhatan kamu. Dan aku yakin banget banyak diantara kita yang sekarang lagi struggle ya sama beberapa hal mungkin. Apalagi belakangan ini aku sering banget dengerin cerita teman-teman yang memberikan banyak pembelajaran juga buat aku. Jadi aku mau nyemangatin buat siapapun, dimanapun, semangat selalu ya teman-teman. Semoga apapun yang kamu usahakan bisa menjadi satu hal yang kamu syukuri suatu saat nanti ketika kamu udah sukses, ketika kamu udah sampai di titik yang kamu inginkan gitu ya teman produk. Dan Kak Lara ini ngucapin terima kasih teman produk ya. Makasih ya Kak sudah diputarin lagunya. Sama-sama Kak Lara. Ini BTW tadi sebelum Asabul putarin, Kak Lara gak join ya di RRI Digital. Makanya Kak Lara ini baru ngeh ketika Asabul udah selesai muterin. Gak apa-apa, it's okay. Kak Lara ini memang habol, udah lama banget gak sama Kak Lara ya. Dan malam ini sama Kak Lara lagi, seneng banget. Dan tadi Asabul juga sempat bilang Kak Lara ya bahwasannya di Story of the Day sebelumnya Asabul agak jarang gitu, bukan jarang ya, tapi intensitas untuk bangun komunikasi dengan teman-teman yang di WhatsApp agak sedikit minim gitu ya, karena live TikTok. Dan malam ini Asabul nggak live, makanya agak leluasa gitu ya sapa teman-teman yang ada di WhatsApp, salah satunya Kak Lara nih. Senang banget. Kak Lara gimana kabarnya? Udah lama Asabul gak nanyain kabar Kak Lara. Semoga Kak Lara sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah Pak Pro 2. Oke, ada dong, kakak ditunggu ya. Siap Kak Lara, Asabul tungguin ya. Sebelum itu teman Pro 2, Asabul mau putarin dulu beberapa lagu sebelum nanti bacain pesan luar biasa ya dari Kak Lara Purnamasari di malam ini. Abul mau ketulus dulu teman Pro 2 dengan Jatuh Suka.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Kak Lara ini tepat banget ya kirim pesannya. Kenapa, Bol? Iya, karena Teman Pro 2 aku kira tadi ada satu lagu lagi nih sebelum Kak Lara kirimin. Ternyata setelah ingin bertemu lagi dari Fatin, pesan Kak Lara sudah terkirim. Jadi thank you banget buat Kak Lara nih ya. Nggak hanya sekedar lagu aja ternyata, tapi ingin bertemu lagi ini adalah satu hal yang memang kayak faktanya gitu ya Teman Pro 2. Aku ingin nyapa lagi dan memang benar adanya ternyata pesan dari Kak Lara udah ada di WhatsApp dan siap untuk dibacain Teman Pro 2.

Gimana teman Pro 2, pesan yang udah Kak Lara ketikin buat kita malam ini, yang mana aku bakal bacain ya khusus buat kamu. Semoga dibalik pesan yang ingin Kak Lara sampaikan ini bisa sampai dan jadi pesan moral untuk aku, kamu, dan kita. Teman Pro 2, pesannya adalah pesan indah untuk dibacakan kepada teman-teman setiap Pro 2 Bukit Tinggi. Terkadang kita begitu khawatir terhadap masa depan, kata Kak Lara nih teman Pro 2 ya. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan seringkali kita membebani diri kita sendiri dengan berbagai kemungkinan yang masih jauh dari kenyataan. Lebih kurang kayak memikirkan hal yang harusnya nggak dipikirin dulu, betul nggak Kak Lara? Dan lanjutan dari pesan Kak Lara teman Pro 2, kita merasa cemas tentang rezeki, pekerjaan, pendidikan, jodoh, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Tanpa kita sadari, rasa kekhawatiran itu justru membuat kita lupa menikmati nikmat yang sedang Allah berikan pada kita hari ini. Iya, benar Kak Lara. Bahkan Asabul juga pernah sempat dengar ya beberapa cerita dari teman-teman Pro 2 mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, terus juga takut akan masa depan dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat nih posisinya saat ini, dia lagi di posisi yang kayak banyak orang ingin di posisi itu. Jadi relate banget nih Kak Lara ya. Dan sambil izin lanjutkan teman-teman ya pesan Kak Lara. Tanpa kita sadari, rasa kekhawatiran itu justru membuat kita lupa menikmati nikmat yang sedang Allah berikan pada kita hari ini. Cobalah teman Pro 2 untuk sejenak melihat ke belakang. Karena ada begitu banyak doa-doa yang telah Allah kabulkan. Setuju sih Kak Lara kalau ini. Begitu banyak kesulitan yang berhasil kita lewati. Dan begitu banyak pertolongannya yang datang pada waktu yang tepat. Seringkali kita hanya berfokus pada apa yang belum kita miliki saat ini. Hingga kita lupa mensyukuri nikmat apa yang sudah ada di tangan kita saat ini. Coba lihatlah teman Pro 2 di luar sana. Masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi ujian hidupnya, bahkan jauh lebih berat dari kehidupan kita sekarang. Iya, benar Kak Lara, setuju banget Abul kalau masalah ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa belum luar biasa gitu ya dengan proses yang sekarang, padahal faktanya teman-teman itu udah di titik dimana nggak banyak orang bisa sampai di titik itu gitu teman-teman ya. Jadi boleh banget daripada kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, lebih baik kita membandingkan hidup kita dari masa lalu. Jadi kalau misalkan kita udah sampai di titik dimana kita bandingin diri kita dengan masa lalu, hal-hal yang udah pernah kita lewatin, aku yakin pesan yang ingin banget Kak Lara sampaikan malam ini itu bisa sampai ke kita masing-masing. Jadi sejatinya dari pesan yang sampai di paragraf ini, aku udah bisa ngeliat nih teman-teman ya, bahwasanya Kak Lara ingin menyampaikan nih teman-teman, gak ada hal yang jauh lebih berharga yang patut kita lakukan melainkan bersyukur. Oke? Dan teman Pro 2, Asabul akan lanjutkan baca pesan Kak Lara tadi sampai di mana nih? Bentar ya. Pada apa yang belum kita miliki saat ini hingga lupa mensyukuri nikmat apa yang sudah ada di tangan kita saat ini. Dan teman Pro 2 Kak Lara, seperti yang Asabul bacakan tadi, Kak Lara ini ingin kita melihat lagi ke luar sana. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi ujian hidupnya, bahkan jauh lebih berat dari kehidupan kita sekarang. Dan ada yang sedang berjuang melawan penyakit, kesulitan ekonomi, bahkan sampai kehilangan orang yang dicintai atau berbagai cobaan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih banyak lagi untuk bersyukur, menikmati setiap proses kehidupan yang kita jalani saat ini, dan tidak terlalu larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Maka dari itu teman Pro 2, lakukanlah yang terbaik, berikhtiar semampunya, perbaiki diri setiap hari, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dan selalu memiliki rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang, pikiran yang lapang, kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, serta kemudahan dalam meraih setiap impian dan harapan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you banget Kak Lara ya.
Sekaligus dengan doa yang Kak Lara sematkan di akhir pesan ini, semoga diijabah oleh Allah dan semoga menjadi doa untuk kita bersama. Teman Pro 2, dari pesan Kak Lara, Ashabul teringat satu quotes. Jadi Ashabul pernah baca ya. Pernah baca buku, dan dari selesai baca buku Ashabul menyimpulkan satu quotes gitu ya teman Pro 2. Quotesnya apa? Quotesnya adalah, apa yang kita lewati meski itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti di balik itu ada rahasia. Jadi teman Pro 2, Ashabul juga mau menyampaikan bahwasannya teman-teman ya, walaupun mungkin keinginan teman-teman adalah A, B, sedangkan yang sekarang teman-teman jalani adalah D, E, F, G gitu ya, Ashabul mau ngajak untuk tetap bersyukur. Kenapa? Karena ternyata orang-orang sekarang bahkan belum bisa menikmati perjalanan yang sekarang teman-teman jalani. Bahkan banyak orang yang ternyata ketika kita cerita nih terkait bagaimana kita, dan dia juga cerita ke kita terbuka, bahkan banyak orang-orang yang kayak ingin di posisi kita gitu teman Pro 2. Makanya kita harus lihat lagi bagaimana proses kita gitu ya teman Pro 2, dan hal-hal baik. Jadi jangan dilihat baiknya orang terus lihat buruknya kita, jangan. Bukan buruk dalam artian tingkah laku ya teman Pro 2, tapi buruk dari segi mungkin kita belum ngerasa nih maksimal dari satu aspek, terus kita melupakan aspek-aspek baik lainnya, jangan gitu teman Pro 2. Oke, Ashabul doain semoga apapun yang mungkin sekarang jadi takdir kamu, jadi takdir aku gitu ya, jadi takdir Kak Lara juga, semoga bisa membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Karena teman Pro 2, ini terakhir ya, ini terakhir. Karena teman-teman ya, Ashabul juga teringat satu pesan dari satu buku yang Ashabul baca juga, bahwasannya dikatakan di sana dikatakan bahwa lebih baik kita bersyukur gitu ya teman Pro 2, ketika kita gini, lebih daripada kita mengeluh melihat bunga mawar ada durinya, lebih baik kita bersyukur ketika duri memiliki bunga mawar. Betul nggak? Tuh, teman-teman, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita di malam hari ini. Pesan yang luar biasa banget gitu ya. Jadi Ashabul ngajak kita nih, teman-teman, untuk mensyukuri hal-hal yang menjadi hal-hal positif dalam hidup, teman-teman. Sekali lagi, lebih daripada kita mengeluh bunga mawar memiliki duri, lebih baik kita bersyukur duri memiliki bunga mawar. Semoga bermanfaat teman Pro 2, dan juga apa yang disampaikan Kak Lara Purnamasari melalui pesan panjang yang luar biasa ini bisa menjadi hal baru untuk kita bisa implementasikan ya ke depannya teman Pro 2. Karena kita nggak tahu, mana tahu rasa syukur yang selalu kita syukuri setiap hari ternyata itu menjadi vitamin tersendiri untuk kita bisa melakukan hal-hal baik lainnya dan mencapai hal-hal yang mungkin udah kita inginkan gitu teman Pro 2. Dan Ashabul bakalan putarin lagu terakhir teman Pro 2 di Story of the Day, karena gak kerasa nih keseruan kita bersama Kak Lara Purnamasari ini berlabuh di pukul 22:58 waktu Indonesia Barat. Artinya beberapa menit lagi kita udah harus mengakhiri program Story of the Day dan beralih ke Jazz Music. Dan Ashabul juga mau menyampaikan selamat beristirahat buat teman-teman lainnya, buat Kak Lara terkhusus, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, dan semoga next Ashabul bisa kembali sapa Kak Lara di program yang sama. Teman Pro 2, satu lagu terakhir dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu,

akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di daerah dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo teman-teman Pro 2, hai, welcome back with Ica Maisa di pagi hari ini. Yang senang banget aku masih bisa menemani kamu di pagi hari ini di tanggal 27 Juni 2026. Ini adalah subuh terakhir aku ya, di bulan Juni ini. Ketemu lagi kita di Juli, wah gak kerasa cepet banget waktu berlalu ya. Udah mau Juli aja, udah di penghujung-hujung banget nih ya teman-teman ya. Semoga kamu bisa tetap semangat di hari ini, di hari Sabtu, apalagi tepatnya mau weekend gitu ya. Hopefully kamu bisa enjoy the show hari ini bareng sama aku dari pagi ini. Dan kayak biasa kita bakal memulai hari dengan lagu bernuansa Islami dulu. Bakal ada juga pengajian Al-Quran, bakal ada jazz music, bakal ada juga sepada selamat pagi teman produser sampai jam 9. Terus juga bakal ada Music Planner nanti di jam 9 pagi yang bakal kita ikutin juga dari Pro 2 Jakarta ya. Jadi kita bakal banyak banget seru-seruan di pagi hari ini. Dan teman-teman kita akan dengerin dulu lagu bernuansa Islami di pagi hari ini, memulai hari dengan Azan Dodavema Wahdana.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa

0: usri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep,
7: ada tebakan lagi.
8: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
7: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
8: Apa ya?
7: Apa?
8: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
7: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro2. Waktunya kita ke Pro2 Info yang pertama di pagi hari ini, di mana kali ini ada drama Korea Agent Kim Reactivated yang bergenre aksi dan thriller yang akan tayang, yang sudah tayang mulai 26 Juni 2026 serta tersedia di SBS TV dan juga Netflix ya. Serial ini diangkat dari webtoon Never, manager Kim, karya Jong Jong Tae dan juga Toy, dengan cerita seorang ayah yang memiliki identitas rahasia sebagai mantan agen. Dan kisah berpusat pada Kim Do-yeon yang kembali menggunakan kemampuan lamanya sebagai agen rahasia untuk menyelamatkan putrinya yang diculik sambil menghadapi berbagai musuh bahaya. Selain lama drama yang tadi, ada juga Notes from the Last Row yang juga serial Korea Selatan bergenre suspense yang tayang juga 26 Juni 2026. Serial ini diadaptasi dari drama El Chico de la Ultima Villa karya Juan Mayorga, dengan cerita tentang seorang profesor sastra yang gagal menjadi penulis, dan kisahnya berfokus pada hubungan kompleks antara profesor Ho Moon Ho dan juga mahasiswa Lee Kang, di mana kekabunguman berubah menjadi obsesi yang memicu rangkaian peristiwa tak terduga. Last but not least teman-teman, Ecuador bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Jerman 2-1 pada laga terakhir grup E, dan Nelson Angulo dan juga Gonzalo Plata kembali mencetak gol, menjadi pencetak gol kemenangan Latri, sementara Leroy Sane ini mencetak gol untuk Jerman, dan Ekuador lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Jerman dan Pantai Gading melaju ke babak juara dan juga runner-up grup E. Itu dia ragam informasi kita pagi ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Assalamualaikum Pro 2. Hai, welcome back with Icong Maisa. Selamat pagi, selamat jam 6, selamat beraktivitas di pagi hari ini walaupun cuacanya dingin, ingin tarik selimut gitu ya. Nah, selama 3 jam ke depan sampai jam 9 nanti aku bakal nemenin Sabtu kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga ya tidurnya tadi udah nyenyak terus sekarang udah bangun dan full energi buat menikmati weekend kamu yang indah ini, atau mungkin ada nih yang sengaja bangun pagi karena juga mau olahraga atau ada agenda seru lainnya mungkin. Nah, teman-teman, sekarang kan tanggal 27 Juni ya. Nah, tahu enggak sih kalau tanggal ini sebenarnya ada satu momen keren yang diperingati di seluruh dunia. Apa ya? Jadi hari ini itu adalah Hari UMKM Internasional atau MSME Day. Dan ini nih apa ya? Kalau kita ngomongin soal usaha mikro, kecil dan menengah kayak gini ya, sebenarnya kan deket banget ya sama kehidupan kita sehari-hari, terutama kita yang anak muda nih. Makanya sepanjang pagi ini di Spada kita bakal ngobrolin tema besar yang seru banget, ada Lockout Pride dari Spiel Baron Favorit sampai jadi bos muda. Wow. Nah, kan sejam pertama ini aku pengen ngajak kamu buat flashback tipis-tipis atau coba cek sekeliling kamu sekarang gitu kan. Kira-kira apa aja sih produk lokal yang lagi nempel di badan kamu atau jadi andalan kamu sehari-hari? Nah, kita bakal bahas itu after the break.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Duh, kok ngenesnya nasib wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak aja.
3: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy, Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki weng cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
3: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awakmu iki.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sedan masih dispada selamat pagi teman Produa dan Marsi dalam suasana hari UMKM internasional ya. Tadi di awal aku juga udah sempet nanya gini, produk lokal apa nih kira-kira yang jadi andalan kamu? Kalau aku perhatiin mungkin ya sekarang tuh kita kiblat fashionnya kuliner bahkan sampai skincare anak muda tuh udah bergeser banget. Kalau dulu mungkin ada masanya kita tuh ngerasa keren banget kalau pakai barang yang ada logo brand luar negerinya. Tapi kalau sekarang justru sebaliknya nih, pakai sepatu lokal, kaos dari brand lokal indie, atau bawa tumbler kopi dari coffee shop lokal di sudut kota ya, itu tuh kayak rasanya jauh lebih estetik dan punya kebanggaannya sendiri gitu. Nah, kualitas produk lokal kita sekarang itu emang benar-benar keren sih, gak kalah saing sama barang impor, dan desainnya juga lebih paham sama selera kita, ukurannya juga pas, dan yang paling penting nih harganya ramah banget di kantong anak muda. Tapi kualitasnya tetap juara. Jadi lokal brand itu bukan cuma sekedar slogan lagi ya, tapi udah jadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup kita sehari-hari ini. Nah, habis ini kita bakal cerita soal jajanan lokal yang lagi ngetren banget dan pastinya bikin nagih juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Prodo FM teman-teman kamu.

0: pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Produ, masih barengan sama Ica Maisa di pagi hari ini ya, di jam 6 menuju jam 7 ya. Gak kerasa banget udah di penghujung jam sepada pertama ya. Nah, selain outfit, lini kuliner lokal juga lagi juara banget ya teman-teman. Mulai dari kopi susu kekinian yang nemenin kamu nugas, sampai cemilan-cemilan tradisional yang dikemas modern, dan sering banget lewat di FYP TikTok kamu. Semua itu adalah bukti kalau UMKM kita itu kreatifnya gak ada batas. Dengan kita bangga dan memilih buat beli produk mereka, kita tuh kayak sebenarnya lagi bantuin ekonomi kreatif di sekitar kita untuk terus tumbuh. Jadi yuk terus dukung produk-produk lokal kita, dan tetap semangat buat kamu-kamu yang sedang menjalani bisnis gitu ya. Dan setelah jam 7 ini obrolan kita bakal makin seru, karena kita bakal geser ngebahas gimana fenomena anak muda sekarang yang gak cuma mau jadi pembeli tapi udah mulai nekat dan kreatif bikin usaha sendiri lewat side hustle atau bisnis mikro. Penasaran kan gimana serunya? Tapi barengan sama aku di Spada 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.